0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Udah ada di satu jam yang kedua nih di Spaga. Selamat pagi teman Radio ya. Masih barengan sama Neila pastinya. Ini kalau kamu yang suka bawa tumbler atau botol minum, sekarang tuh udah jadi gaya hidup kan ya. Terlebih nih beberapa ruang atau fasilitas publik ini udah menyediakan stasiun isi ulang air minum ya secara gratis. Tapi nih di balik kepraktisannya ada satu fakta penting nih tentang kesehatan yang sering diabaikan. Banyak ya dari kita yang ternyata jarang nih mencuci botol minum dengan frekuensi yang benar. Direktur Kitchen Lab dari Good Housekeeping Institute GHI Nicole Papantonio itu membagikan fakta penting nih mengenai seberapa sering sih kita tuh seharusnya membersihkan wadah hidrasi harian ini dan apa bahayanya kalau emang kita jarang nyuci tumbler teman radua. Iya, jadi secara psikologis seseorang tuh akan menghindari minum dari gelas yang sudah tergeletak ya selama beberapa hari tanpa dicuci. Nah, anehnya kebiasaan ini nih seringkali gak berlaku sama botol minum. Banyak ya orang yang ngerasa aman-aman aja tuh meminum air dari tumbler yang belum dicuci selama berhari-hari. Asumsi bahwa botol tetap bersih itu kenapa? Karena hanya diisi air putih dan hanya digunakan oleh satu orang. Ini keliru sih pasti kalau emang kamu ngira gini. Soalnya faktanya bakteri itu bisa tumbuh dengan cepat loh di dalam lingkungan yang lembab teman kedua. Tapi meskipun begitu kita tuh gak perlu mencucinya setiap kali selesai meneguk air ya. Dan membiarkan botol tuh gak dicuci lebih dari beberapa hari. Nah, kita cukup memasukkan ke dalam mesin cuci piring ya di penghujung hari bersama peralatannya. Dan kalau emang gak ada mesin pencuci piring ya kita bisa ya ngasih pembersihan ekstra. Jadi bongkar semua komponen kalau bisa. Terus cuci bagian luar dan dalam. Perhatikan juga ya bagian sedotan dan celah kecil dan keringkan secara total. Jadi jangan sampai sekarang kamu kalau udah tahu ini masih males nyuci tumbler ya. Karena ternyata pakar tuh ungkap pentingnya nih mencuci tumbler tiap habis digunakan teman-teman.

0: Mbappe. Tram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Mbappe. Salam Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat. Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pre2, buat sebagian orang mie instan mungkin hanya dianggap ya sebagai makanan cepat saji yang murah dan praktis saat dompet menipis. Tapi nih, buat Ji Yong Jun, seorang pria asal Korea Selatan, mie instan itu adalah sebuah catatan sejarah. Jadi sains pangan yang kompleks sekaligus fenomena budaya global yang luar biasa. Jadi Ji Yong Jun itu kini dikenal sebagai kritikus ramyeon ya. Independent

0: mapan sebagai guru SD. Nah, tapi akhirnya seiring berjalan waktu, gelombang budaya Korea atau Hallyu itu semakin mengguncang dunia. Dan bersama dengan melejitnya popularitas K-pop, permintaan global terhadap mie instan pedas Korea tuh kayak fenomena buldak ramen turut melonjak tajam ya. Nah, makanya di tengah tren global ini, Jee tuh nyadarin adanya kekosongan besar ya di tanah airnya. Dan saat itulah dia tuh mengenal Hans Lysen, seorang pria asal Amerika Serikat, sebagai kritikus mie instan global terkemuka melalui situs The Ramen Writer, teman peradua. Dan finally, lagi-lagi mantan guru yang resign demi jadi kritikus ramyeon itu dilakuin ya. Dan udah cicipi 2300 mie instan loh teman peradua.
1: Mana?
0: Selamat pagi teman peradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang IMASF resmi ya buat ngedaftarin 3 produk baru nih ke dalam sistem perlindungan indikasi geografis atau GI. Jadi salah satu produk utama yang didaftarkan itu adalah teh Jepang ya, adalah teh Jepang atau Japanese tea. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya strategis ya buat ngelindungin tuh merek produk pertanian dan perikanan domestik dari maraknya produk tiruan yang beredar ya di pasar internasional. Jadi banyak banget yang ngaku-ngaku teman Pradua. Makanya nih buat sikat nih produk tiruan di luar negeri, Jepang daftarin ya teh hijau nih ke sistem indikasi geografis teman Pradua.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal update informasi cuaca ya, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang Selasa 14 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Tri Yulianto sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

buat jutaan orang. Nah, berdasarkan data terbaru nih dari World Population Review 2026, kota-kota terpadat di dunia ini dihuni sama puluhan juta penduduk ya. Dan ini ada 10 kota terpadat di dunia 2026. Ada Shanghai, China nih dengan penduduk 24.722.254 jiwa, teman peradua. Kemudian ada New Delhi, India dengan jumlah penduduk 23.390.383 jiwa. Terus ada Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Ini 21.852.144 jiwa. Kemudian nih ada Mumbai, India 21.782.818 jiwa. Beijing, China dengan 21.571.693 jiwa. Terus ada Karachi di Pakistan 21.243.390 jiwa. Ada Shenzhen, China 20.622.629 jiwa. Terus ada Guangzhou, China juga, lagi-lagi China ya. Ini 18.515.410 jiwa. Kemudian ada Kano, Nigeria 17.510.247 jiwa. Dan Chengdu, China dengan 15.831.571. Nah, gimana dengan Jakarta? Ternyata nih, berdasarkan World Population Review 2026,

tuh nggak hanya identik sama deretan gedung pencakar langit dan kemacetan lalu lintas aja teman Pradua. Di balik hiruk pikuknya, setiap kota tuh nyimpen sejarah, budaya, kuliner, arsitektur sampai berbagai destinasi wisata ya, yang jadi

dalam 10 besar dunia, Jakarta masih ya jadi kota berpenduduk terbanyak nih di Asia Tenggara, mengungguli sejumlah kota besar lain ya, seperti kawasan Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan juga Singapura. Spada!

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

kalian agama melalui Gen Z itu punya peran penting ya dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia. Mengingat kecakapan digital dan semangat inklusivitas generasi ini nih menjadikan aset berharga ya dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, teman Radua. Dan pernyataan Tobib ini disampaikan ya pada forum diskusi Rembuk Ide yang diselenggarakan El Buhari Institute nih, yang bekerja sama dengan islami.co. Jadi menurut Tobib nih, sebagai generasi yang tumbuh di era digital, generasi Z tuh punya akses yang sangat luas ya terhadap informasi. Tapi nih, kemudahan akses ini juga membawa tantangan ya, yaitu potensi terpaparnya informasi nih yang tidak benar atau bahkan provokatif. Tapi meski demikian nih teman Pradua, sisi positif dari kecakapan digital generasi Z adalah kemampuan mereka ya dalam mengelola informasi dengan cepat dan efektif. Dan hal ini juga memungkinkan mereka tuh untuk menjadi jembatan penghubung ya antar berbagai kelompok masyarakat, termasuk sama kelompok agama yang berbeda.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: 97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailnya mesti udahan dari sepadanya. Ntar di jam 10 bakal ada Adit yang namanya teman Pride 2. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: goals.
1: Mbappe, salam,
0: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 2 Hitlist.
1: Hitlist. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Jumpa bareng sama Adit ya. Dan kali ini kita ketemu di Pro 2 Hitlist Santai Siang, teman Pro 2. Adit buka keran request buat kamu yang pengen lagu kesayangannya diputer ya di Pro 2 FM Cirebon, teman Pro 2. Boleh langsung aja kamu bisa gabung di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM juga di akun Instagram di @RRIPro2Cirebon ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai dengan lagu hits di siang hari ini, ada miliknya Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Check this out.

Yes, balik lagi di Prodo Hitlist teman Pro 2 ya. Dan ini udah ada yang masuk nih request di nomor WhatsApp-nya Pro 2. Langsung aja Adit bacain ya teman Pro 2. Ini ada dari Maria. Pagi Kak, aku Maria. Halo, pagi juga Maria ya. Dari Berbinar katanya fanbase-nya Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina yang berjudul Haha. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama Maria, ditunggu ya. Nanti Adit segera puterin. Dan ini ada lagi dari Putri Sagita Destiani. Halo pagi Kak. Ya, halo pagi juga ya. Semangatnya harus tetap pagi walaupun memang ini udah siang ya. Teman Pro 2, dia requestnya Haha juga dari Sabrina Leanor. Terus sama kayak ada siapa nih yang masuk. Ada Mel _ Endut. Ya, selamat pagi kakak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor ya. Oke, kalau gitu ini udah ada 3 orang yang masuk ya. Untuk minta diputerin lagunya Sabrina Leanor nih teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia Sabrina Leanor dengan Haha.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

lagi di Prodo Hitlist, teman Pro 2 dan Adit mau lanjut bacain request yang udah masuk ya. Dan ini ada lagi di WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari Julia nih. Selamat pagi Kak. Oke, selamat pagi Julia ya, katanya request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk ya. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, salam juga nih buat Julia ya. Kakak penyiar terus The Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tersenyum. Amin amin amin. Terima kasih ya Julia ya. Kalau gitu langsung aja deh. Julia, ini buat kamu ya. Nah, lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk. And check this out.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

senang dengar suaramu lagi teman Pro 2 ya, dari Ariel Noah featuring Raisa. Nih jadi lagu terakhir juga yang bisa diputar di Prolitlist hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah gabung, yang udah request lagu teman Pro 2 ya. Terus request lagu-lagu kesayangan kamu, dan pastikan nanti lagu favorit kamu bisa nongkrong di top chartnya Pro 2 yang selalu dibacain di hari Sabtu ya, di jam 2 siang teman Pro 2 untuk Indonesia top 20 ya, atau top 20 lagu Indonesia dan juga top 20 internasional nih teman Pro 2. Kalau gitu sekali lagi Adit ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah gabung di Prodo Hitlist hari ini teman Pro 2, dan kita ketemu lagi sesaat lagi di Santai Siang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kalau Rodo, kamu lagi dengerin Santai Siang barengan sama Adit, dan ada informasi menggembirakan teman Pro 2. Ini datangnya dari sektor pertanian di Kabupaten Cirebon ya. Di tengah fluktuasi harga mangga yang kerap membuat petani menghadapi ketidakpastian, teman Pro 2 ini ada kelompok tani mangga sari dari Desa Belawak, Kecamatan Lemah Abang, yang berhasil menembus jaringan retail modern nasional. Teman Pro 2, kelompok tani ini kini resmi menjadi supplier sebuah minimarket ya teman Pro 2, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas sekaligus memberikan harapan baru bagi petani mangga di daerah. Dan keberhasilan ini jadi bukti bahwa hasil pertanian desa mampu bersaing di pasar modern ya teman Pro 2. Apabila memang dikelola secara profesional, kemudian menjaga kualitas produknya, serta didukung kerjasama yang kuat antara petani dan pemerintah. Ini salah satu kepala divisi ya. Ada kepala divisi pemasaran kelompok tani Mangga Sari, Aan Karyono, bilang katanya kerjasama ini berawal dari kunjungan dari pihak minimarket yang melihat potensi mangga asal Desa Belawak. Menurutnya kesempatan itu langsung disambut baik oleh kelompok tani karena dinilai mampu membuka akses pemasaran yang selama ini sulit dijangkau petani, teman Pro 2. Kerjasama ini sekarang ya udah nggak lagi sebatas rencana, karena kelompok tani telah mengirim produk mangga sebanyak 3 kali ke jaringan distribusi retail tersebut. 2 pengiriman dilakukan untuk wilayah Cirebon, sedangkan 1 pengiriman lainnya dikirim ke Tangerang, teman Pro 2. Wow, selamat ya, ini berarti ada inovasi. Sekarang pemasaran mangga nggak hanya dijual di pinggir-pinggir jalan, teman Pro 2 ya. Ternyata memang sudah ada kerjasama ya, kerjasama resmi bersama retail. Wow, luar biasa sekali. Dan ini katanya menjadi pencapaian penting karena membuka peluang pemasaran yang lebih stabil sekaligus meningkatkan nilai jual hasil panen petani, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari radarcirebon.com, dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Santai Siang.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 ya, dan juga masih ngebahas seputar ekonomi kreatif nih teman Pro 2. Selanjutnya Adit punya rekomendasi tempat wisata ya. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Cirebon nih teman Pro 2. Kamu yang lagi cari tempat untuk healing ya teman Pro 2, terus juga untuk refreshing. Nah, ini ada beberapa tempat yang Adit mau rekomendasiin teman Pro 2. Yang pasti tempat-tempat ini udah legend banget ya kategorinya. Udah dikenal selama bertahun-tahun dan kayaknya bisa deh untuk kamu mengunjungi tempat-tempat ini. Langsung aja nih teman Pro 2. Yang pertama ada Banyu Panas Palimanan ya. Ini tempat yang bisa kamu datangi untuk menikmati kehangatan kolam air panas ya teman Pro 2. Ini sebenarnya dari Palimanan masih ke arah barat lagi, lebih tepatnya di Kecamatan Gempol ya teman Pro 2. Tempat ini jadi pilihan favorit bagi siapa saja yang ingin merilekskan otot-otot tubuh ya teman Pro 2, yang mungkin agak sedikit tegang gara-gara aktivitas selama sepekan ini. Dan ini juga kalau misalnya kamu OTW-nya dari Cirebon Kota ya teman Pro 2, jarak tempuhnya kurang lebih 40 menitan. Terus selanjutnya masih di daerah Cirebon Barat lagi nih, Kabupaten Cirebon ya. Ada Tebing Batu Lawang teman Pro 2. Destinasi ini menawarkan pemandangan tebing batu raksasa yang tampak eksotis dan juga megah. Dan di sini juga udaranya segar ya teman Pro 2, terus juga formasi batunya ini sangat indah. Dan tentunya buat kamu yang hobi fotografi ya teman Pro 2, yang mungkin hobi untuk ngasih makan Instagram kamu, ngasih feed Instagram kamu nih teman Pro 2, ini cocok banget karena di Batu Lawang ini punya latar foto yang estetik banget nih. Itu baru dua ya teman Pro 2, nanti setelah ini Adit bakal share lagi ke kamu tentunya tempat wisata ataupun tempat ekonomi kreatif ya kalau sekarang disebutnya di Kabupaten Cirebon. Kira-kira di mana lagi? Tungguin aja, jangan kemana-mana, hanya di Santai Siang.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Rekomendasi tempat wisata selanjutnya di Kabupaten Cirebon, teman Pro 2 ya, ada Talaga Langit nih. Jadi ini ada di kawasan Desa Sinarancang, teman Pro 2 ya, di Kecamatan Mundu. Dan daya tarik utamanya di sini adalah fasilitas kolam renang yang menyuguhkan sensasi berenang seperti di atas awan, teman Pro 2. Karena pemandangannya langsung mengarah ke Danau Setu Patok serta mengarah ke arah Kota Cirebon ya, teman Pro 2. Ini ada di ketinggian dan di sini juga ada area gua alami yang unik, teman Pro 2. Terus selanjutnya tadi udah sempat di-spill ya. Ada Setu Patoknya itu sendiri, teman Pro 2. Ini ada di daerah Mundu. Nah, ini kalau kamu dari Cirebon Kota ya, kurang lebihnya cuma sekitar 15 menitan aja nih, teman Pro 2. Setu Patok ini punya area santai ya, tempat duduk-duduk dan juga warung-warung tempat jajanan atau tempat makan gitu yang ada di pinggiran danaunya nih, teman Pro 2, atau waduknya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu dari arah Perumnas ya, ini bisa benernya bisa ada dua sisi, teman Pro 2.

bagian belakang yang lebih dekat ke desa Sinarancang ya. Ada juga Seto Patok yang di area depan Teman Pro 2 atau lebih dekat ke Banjarwangunan. Tergantung bisa milih mau lebih suka yang VOP belakang atau yang dari depan ya. Kalau Adit pernah dua-duanya Teman Pro 2, tapi kalau dari Adit sendiri rekomendasi kalau kamu kesananya pagi ya, ini lebih cocok di area depan atau yang dari arah Banjarwangunan Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu kesananya sore ngejar sunset ya, ini bisa banget lewat yang dari Sinarancang atau yang dari Perumnas, bisa langsung ambil ke arah Argasunya Teman Pro 2. Di situ cocok untuk sore ya. Kalau yang depan cocoknya untuk pagi ya. Dan itulah tadi Teman Pro 2 ya, rekomendasi tempat wisata atau tempat refreshing yang ada di Kabupaten Cirebon. Atau mungkin kamu punya tempat tersendiri di Kabupaten Cirebon yang mungkin masih hidden gem Teman Pro 2 ya, boleh dong di-share ke Adit ya. Boleh kamu kasih tahu di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 0811 20 20 937.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ya. Ini FIFA baru aja merilis daftar pemain terkuat di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. FIFA merilis power rankings yang memetakan performa pemain ya menjelang semifinal Piala Dunia, teman Pro 2. Dan penilaian ini mengukur kontribusi pemain dalam menyerang, kemudian dari sisi kreativitas dan juga bertahan, teman Pro 2. Untuk kategori pemain dengan rating tertinggi di sektor serangan ya, teman Pro 2, ini ada Kylian Mbappe di urutan pertama dengan skor 8,98, disusul oleh Jude Bellingham, teman Pro 2, dengan 8,25 poinnya ya. Kemudian di posisi ketiga ada Lionel Messi dengan 8,08, disusul Erling Haaland di posisi 4 dan juga Johan Mazambi dari Swiss di posisi kelima, teman Pro 2. Faktor penilaiannya ini dari langkah menciptakan peluang, kemudian melepaskan tembakan dan juga mencetak gol, kemudian melakukan pergerakan yang berbahaya dan juga tentunya cerdas ya untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, teman Pro 2. Selanjutnya ada di kategori kreativitas nih, teman Pro 2 ya, ada 5 juga teratasnya atau top 5-nya nih, teman Pro 2. Faktor penilaiannya dari kemampuan mengoper dan juga menggiring bola serta operan progresif yang menembus lini tengah atau pertahanan lawan. Di posisi pertama ada Mikel Olise dengan poin 8,31. Di posisi kedua ada Anthony Gordon dengan 7,82 ya dari Inggris. Kemudian di posisi ketiga ada Jeremy Doku dari Belgia dengan skor 7,75. Di posisi keempat ada Kylian Mbappe dengan 7,66 dan di posisi kelima ada Lamine Yamal dari Spanyol dengan poin 7,49. Sementara dari sektor pertahanan, teman Pro 2, ini sepertinya didominasi oleh pemain Spanyol ya, teman Pro 2. Faktor penilaiannya dari kemampuan menghentikan lawan, mencakup tackle, intercept, dan block ya, teman Pro 2, serta duel ataupun sapuan bola yang berhasil di area pertahanan sendiri. Ada Rodri di posisi pertama ya dari Spanyol dengan 7,91 poin, disusul oleh rekan steamnya itu Pedro Porro dengan 7,65 poin. Di posisi 3 ada Luke de Vogerels dari Kanada dengan 7,43. Di posisi 4 pemain Spanyol lagi nih, teman Pro 2, Aymeric Laporte dengan 7,43 dan di posisi kelima ada Dayot Upamecano dengan poin 7,41. Dan itulah tadi ya, teman Pro 2, daftar pemain terkuat di Piala Dunia 2026 dari segi penyerangan, kreativitas dan juga bertahan. Teman Pro 2, informasi ini selengkapnya didapatkan dari antaranews.com dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Tuan Prodo menjelang kick off ya, ataupun partai semifinal pertama ya, nanti akan mempertemukan Prancis versus Spanyol nih Tuan Prodo di Piala Dunia 2026. Ada 5 duel kunci yang diprediksi akan memeriahkan ya pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat Tuan Prodo. Dan bentrokan dua kekuatan raksasa Eropa ini diprediksi akan menyajikan duel sengit. Baik Prancis maupun Spanyol akan mengusung perpaduan skuad segar, sehingga ada adu taktik antar lini yang akan jadi faktor penentu di lapangan Teman Pro 2. Yang pertama nih Teman Pro 2, duel akan mempertemukan ya Kylian Mbappe versus Pau Kubarsi nih Teman Pro 2. Di mana kapten Le Bleu ya yang saat ini memuncaki daftar top skor dengan torehan 8 gol dan 3 asisnya, ini akan menghadapi Pau Kubarsi ya, bek muda sensasional. Di mana di usianya yang baru 19 tahun, Kubarsi jadi palang pintu lini belakang dari Spanyol Teman Pro 2 dengan akurasi umpan mencapai 96%. Dan ketenangan Kubarsi dalam memotong serangan akan diuji langsung oleh Kylian Mbappe ya. Ini akan seru. Di mana Spanyol juga menjadi tim dengan pertahanan paling solid sejauh ini. Terus juga akan ada pertemuan Lucas Digne melawan Lamine Yamal. Sektor sayap kanan Teman Pro 2 akan mengandalkan kelincahan Lamine Yamal, wonderkid 18 tahun yang jadi raja dribble di turnamen ini dengan rata-rata 12 kali dribble per 90 menit. Di mana pergerakannya diprediksi akan dibenturkan langsung dengan bek kiri senior Prancis Lucas Digne Teman Pro 2 ya. Digne sendiri saat ini jadi pilihan utama Didier Deschamps, yang mana dikenal punya kedisiplinan bertahan tingkat tinggi. Dan segudang pengalamannya di Premier League akan diprediksi berjalan sengit melawan Lamine Yamal ya. Terus ada Ousmane Dembele versus Kukurea nih Teman Pro 2. Kecepatan Ousmane Dembele akan diuji oleh bek kiri Spanyol, yang mana si Kukurea ini punya catatan akurasi 90% umpan dan juga sangat agresif saat melakukan transisi bertahan. Terus juga ada William Saliba versus Mikel Oyarzabal, serta terakhir ada Mike Maignan dan Unai Simon ya. Di mana penjaga gawang ini juga sama-sama tangguh Teman Pro 2. Mike Maignan sendiri ini tampil solid bersama Prancis dengan torehan 4 kali clean sheet dan baru 2 kali kebobolan ya Teman Pro 2. Nah, Unai Simon juga datang dengan status legendaris usai memecahkan rekor dunia lewat catatan 609 menit tanpa kebobolan di Piala Dunia dengan koleksi 5 clean sheet-nya nih Teman Pro 2. Wow, seru ya. Masing-masing tim punya pemain andalan yang sejauh ini catatannya ya ataupun raportnya di Piala Dunia itu sangat baik ya Teman Pro 2. Makanya enggak sabar untuk menantikan semifinal antara Prancis versus Spanyol nanti malam. Kalau kamu dukung siapa Teman Pro 2?

0: Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sakti Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Dari dunia olahraga sekarang kita bergeser ke dunia hiburan, teman Pro 2 ya. Ada film Avengers Doomsday yang katanya ini akan jadi film Avengers dengan durasi film terpanjang, teman Pro 2. Bukan durasi ya, kita cari tahu dulu. Hal ini terungkap ke publik, teman Pro 2, di mana menjelang pre-sale tiket nonton film Avengers Doomsday pada 20 Juli mendatang. Ini teman Pro 2, Avengers Doomsday sendiri akan tayang di 18 Desember. Dan The Hollywood Reporter pada hari Senin kemarin memberitakan Avengers Doomsday akan memiliki durasi 2 jam 45 menit. 100 atau 165 menit teman Pro 2 ya, menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU. Nah, sebagai perbandingan sendiri, ada film Avengers Infinity War yang berdurasi 2,5 jam atau 150 menit dan juga Avengers Endgame atau ini juga film yang berdurasi 180 menit atau 3 jam penuh ya teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2, bahwa durasi itu belum sepenuhnya dikunci final ya. Pembukaan penjualan tiket juga baru dilakukan bulan Juli atau tanggal 20 mendatang. Dan katanya sih ini ada perubahan durasi yang dipastikan akan berdampak langsung pada pengaturan showtime bioskop yang tiketnya sudah terlanjur terjual. Bersamaan dengan momentum dibukanya pre-sale tiket, teman Pro 2, Marvel Studio sendiri diperkirakan meluncurkan trailer pertamanya secara penuh ya pada pekan yang sama, dan spekulasi diperkuat agenda Marvel Studio akan menggelar panel khusus di San Diego Comic Con di tanggal 25 Juli mendatang. Hingga saat ini, trailer Avengers Doomsday sendiri baru diperlihatkan secara eksklusif pada para tamu undangan di acara CinemaCon sekitar 3 bulan lalu. Sementara publik baru disuguhkan beberapa video teaser singkatnya aja ya teman Pro 2. Selain itu ada juga trailer penuh yang akan diputar di penayangan Spider-Man Brand New Day yang dirilis pada 31 Juli mendatang. Dimana di tengah maraknya teori yang beredar di kalangan penggemar, detail mengenai plot utama Avengers Doomsday sebenarnya masih tersimpan rapat teman Pro 2. Sejauh ini informasi resmi yang telah dikonfirmasi adalah kembalinya Robert Downey Jr. ke dalam MCU, tapi untuk memerankan karakter ikonik Dr. Doom ya teman Pro 2. Selain itu, sejumlah pahlawan Marvel lama seperti Steve Rogers dipastikan kembali hadir berdampingan dengan jajaran pemeran asli dari waralaba X-Men, termasuk James Marsden dan juga Patrick Stewart teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia. Dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Santai Siang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Dari dunia film, teman Pro 2, ada film Michael yang resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office ya, teman Pro 2. Film ini berhasil menembus 1 miliar US dollar secara global dan sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menembus angka tolak ukur tersebut nih, teman Pro 2. Diberitakan Variety pada hari Minggu kemarin 12 Juli 2026, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa ini ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta US dollar. Sementara di sektor domestik Amerika Utara 371,8 juta US dollar. Sehingga totalnya 1 miliar US dollar, teman Pro 2 ya. Film tentang Michael Jackson ini ternyata berhasil menumbangkan rekor pembukaan film biopik musik sebelumnya yang dipegang oleh Straight Outta Compton di tahun 2015 dengan total pendapatan 60 juta US dollar ya, teman Pro 2. Dan ini pencapaian ini, teman Pro 2, ya berkat ulasan positif dari mulut ke mulut penonton yang rela ke bioskop berkali-kali. Dan Michael sukses mempertahankan dominasinya sebagai raksasa box office di sepanjang puncak musim panas, teman Pro 2. Dan Michael juga resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui catatan film tentang band Queen yaitu Bohemian Rhapsody di tahun 2018 yang mengumpulkan total 911 juta US dollar ya, teman Pro 2. Dan ada juga film animasi milik Disney, Toy Story 5, yang diprediksi menyusul mengejar pencapaian ini. Sebelumnya ada juga The Super Mario Galaxy Movie di peringkat kedua. Dan film

Toy Story selanjutnya ya. Di mana film Michael ini, teman Pro 2, film disutradari oleh Antoine Fuqua yang merangkum secara intim perjalanan hidup mega bintang mulai dari masanya kelompok Jackson 5 hingga transformasinya menjadi King of Pop, teman Pro 2. Buat kamu ya yang penasaran langsung aja. Ini masih ada di layar lebar ya, teman Pro 2. Informasi ini juga selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia. Dan sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Selain ini bakalan ada Uca dan juga Via yang nemenin kamu di sore ceria. Untuk itu Aditnya mau ngucapin makasih buat kamu yang udah dengerin dan udah nemenin. Sampai ketemu lagi, see you next time, bye-bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Waduh, kenapa Cak suaranya, Cak? Merdu banget.
0: Puber.
1: Lagi puber ya suaranya, Uca pecah nih teman Pro 2. Ya aduh, kenapa aku jadi ikut-ikutan kayak diberat-beratin deh. Oke deh, barengan sama kita berdua ya, ada Via.
2: Ya, Uca di Sore Ceria edisi Selasa 14 Juli ya. 2026. Dan Uca dan Via nanti ini bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam ya.
1: Benar, kita bakal bagi-bagi informasi dari wilayah Cayu Maja Kuning ya hari ini ya. Dan juga banyak sekali informasi lainnya sampai jam 7. Dan pasti juga ada playlist-playlist lagu-lagu buat nemenin kamu aktivitas sore hari ini. Ini adalah hari kedua sekolah, masuk sekolah gitu ya. Mungkin sekarang masih santai-santai kali ya, Caya. Belum banyak PR. Bener, ya kan?
2: Masih pengenalan-pengenalan.
1: Bener. Jadi apapun aktivitas kamu sore hari ini, pastiin dengerin kita berdua sampai nanti jam 7 malam di
2: Sore Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Dan teman Pro 2 nih, kita mau ngebahas satu hal yang mungkin kemarin-kemarin tuh bikin warga Cirebon tuh bertanya-tanya, Via.
1: Viral banget ya.
0: Betul.
1: Mungkin ada di antara teman Pro 2 hari Sabtu kemarin yang sempet lihat atau apa ya, dengar juga ya, Cah ya. Katanya kemarin kan banyak yang upload video juga dari CCTV, dari handphone, ada benda bercahaya kelihatan gitu ya di langit hari Sabtu. Ini ternyata enggak cuman di Cirebon aja, Cah. Kalau kita lihatnya di Cirebon tuh kayak seolah-olah jatuhnya itu ke bawah kaki Gunung Ciremai, tapi ternyata teman-teman yang ada di Bekasi, terus yang ada di Tegal, iya itu lihat juga ternyata ya. Nah, ini ada informasinya nih dari peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN yang bilang kalau fenomena yang heboh minggu lalu ini adalah meteor yang jatuh gitu.
0: Betul.
1: Ceritanya.
0: Dan meteor ini katanya dilaporkan terlihat di beberapa titik tadi itu yang udah via jelas. Ini juga laporannya tuh ada, adanya meteor itu terlihatnya di jalan tol Bekasi itu malam-malam jam 9 malam.
1: Ya mungkin ini kali ya, tergantung kita lihatnya dari daerah mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihatnya lagi di Bekasi, seolah-olah itu di Bekasi. Kalau kita lihatnya dari Cirebon, seolah-olah itu adalah di Kuningan gitu. Kayak tergantung sudut pandangnya gitu ya.
0: Dan ini kenapa nih, ada yang bilang katanya kan warnanya hijau itu kenapa? Jadi emang menurut BRIN ini warna hijau muncul karena emang unsur magnesium yang ada di batuan antariksa itu kebakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi. Sementara meteor mulai terbakar saat berada di ketinggian sekitar 120 meter, jadinya warnanya hijau gitu.
1: Menarik ya ini ya, penjelasan seperti ini teman Pro 2. Jadi sekarang kita tahu gitu ya, kenapa kok warnanya gitu. Selama ini kita mikirnya kalau meteor warnanya apa, Cak? Kalau kamu, Cak?
0: Agak-agak oranye-oranye gitu gak sih?
1: Kalau aku mikirnya ini, karena dari kecil nontonnya Meteor Garden. Ngiranya kalau meteor jatuh tuh warnanya putih. Putih kayak si Wocelei waktu di seriesnya gitu kan.
0: Gitu. Karena kan kayak jatuh gitu loh. Jadi pasti kayak panas oranye-oranye gitu kalau hujan. Nah, ini nih kalau dentumannya nih, Via. Kenapa gitu yang sempat terdengar di Cirebon ini nih, kenapa? Karena apa di Kuningan ini?
1: Nah, ini terjadi karena gelombang laut kejutnya ya, akibat dari meteor itu geraknya cepat banget di bagian atmosfer bawah gitu. Jadi seolah-olah suaranya tuh berdentum gitu ya. Terus apa namanya, ternyata di setiap daerah itu kelihatannya di jam yang berbeda, Cak. Kalau tadi di Bekasi sekitar jam 21.22 gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya di Yogyakarta itu kelihatannya jam 21.23 seperti itu. Jadi mungkin karena dia melintasi Pulau Jawa gitu ya. Jadi nyampe di Cirebonnya jam segini, beda, nyampe di Jogjanya jam segini. Seperti itu teman Pro 2.
0: Jadi kamu teman Pro 2 enggak usah nerka-nerka itu suara apa gitu ya.
1: Udah fix ya.
0: Apakah ini alien, apakah ini paku bumi dulu gitu. Aku juga sempat dengar pasti tapi pas di Depok, Via.
1: Depoknya Depok. Depok mana, Cak?
0: Depok Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, bukan Depok Cirebon sini ya.
0: Bukan.
1: Nah, kalau kamu penasaran emang itu jatuhnya di mana? Kalau kata BRIN sih ada di sekitaran Samudra Hindia ya, yaitu selatannya Jawa Timur atau wilayah Bali. Jauh juga ya. Betul. Tapi kalau dikaitin kemarin aku habis nonton series judulnya adalah Human Vapor. Itu adalah series Jepang. Jadi itu awal mulanya karena meteornya jatuh dibilangnya gak berbahaya, ternyata bahaya banget. Kalau kita mendekat itu kita langsung bisa melepuh gitu ya. Tapi untungnya ini
0: walaupun
1: kan jatuhnya
0: itu udah jatuh.
1: Iya, jadi dia jatuhnya ke bumi, ke daratan gitu loh, bukan ke lautan ya. Jadi kalau kita mendekat itu
0: masih
1: kita
0: ada gelombang-gelombang gitu ya.
1: Nah, ini entah deh ya, mungkin karena dia jatuhnya di lautan jadi kita juga gak tahu pasti ya. Tapi again, itu adalah film.
0: Fiksi gitu ya. Ya pokoknya sih teman Pro 2 tenang aja karena itu emang fenomena alam ya, dan bukan sesuatu yang harus kamu khawatirin terus hal kayak gitu.
1: Oke deh, nanti kita akan bantu update informasi lainnya lagi teman Pro 2, tetap di sini ya barengan sama kita berdua di

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah

0: Masih di sore ceria nih teman Pro 2 barengan sama Uca dan Via.
1: Ya, hari ini Selasa 14 Juli 2026 ya teman Pro 2. Nah, ini ada teman-teman dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Ada apa nih?
1: Mereka ini mendampingi 3 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari kuliner tradisional gitu ya. Buat bisa meningkatkan daya saing melalui digitalisasi. Nah, sebenarnya ini bukan karena mereka iseng ya, tapi ini ternyata bagian dari mata kuliah kewirausahaan dan sebenarnya udah dilakukan sepanjang Juni kemarin ini, Ca.
0: Dan gitu. Emang kayak pelaku usaha tuh mau enggak mau tuh harus ikut digitalisasi enggak sih perkembangan digitalisasi ini. Apalagi kan misalkan kalau lu tahu ini makannya enak, ternyata selama ini pas kita cari di Google Maps dia tuh belum tercantum lah. Kurang promosi di media sosialnya. Padahal itu buat zaman sekarang tuh perlu banget. Makanya nih mahasiswa-mahasiswa ini ngelakuin hal itu buat ngedampingin 3 pelaku usaha ini, Via. Ada dari mana aja nih, Vi?
1: Ini ada dari Bakso Mang Ita, Soto Kudus Ibu Ami, dan juga Bakso Aang teman Pro 2. Nah, jadi ini harapannya bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita bahas sedikit dari mata kuliah kewirausahaannya FEB UGJ ya, ternyata kegiatan ini dirancang biar mahasiswa itu gak cuma paham teori aja, tapi juga bisa ngasih solusi nih atas persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ya, kalau misalnya semakin dikenal, terus pasarnya makin luas, sebenarnya kayak ada dua sisi gitu ya. Pastinya seneng ya, omsetnya naik gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya kitanya belum sanggup untuk produksi lebih banyak lagi, biasa jadi kewalahan. Seperti itu. Jadi semoga aja kalau misalnya udah banyak yang kenal, udah banyak yang datang ke situ, udah bisa dilayani dengan baik. Karena kan kalau misalnya kita sebagai konsumen, promonya gini gitu, pas udah datang ternyata ya kehabisan mulu.
0: Karena emang beberapa kali Uca juga datang kayak gitu sih ke tempat yang viral, ternyata manajemennya belum siap buat viral gitu.
1: Benar. Jadi pastiin dulu teman-teman UMKM-nya ini mampu gitu ya, kalau pasarnya udah semakin mengenal. Benar.
0: Tapi sih ini untuk respon dari dosennya sih positif ya, Vi. Katanya ini bermanfaat bagi mahasiswa dan pelaku usahanya.
1: Oke, semoga demikian ya. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu apa ya, next-nya gitu kali ya, pengen didampingi, nah ini mungkin bisa nih kolaborasi sama teman-teman FEB UGJ kali ya. Jadi pihak kampus bisa ngasih info tentang pemanfaatan teknologi digital gitu ya, sebagai salah satu strategi bagi UMKM kuliner tradisional, terus juga dari UMKM kuliner tradisionalnya juga jadi lebih dikenal. Betul. Atau mungkin gak sekedar cuman dikenalin di internet, tapi mungkin dibantu sistemnya seperti apa gitu.
0: Benar, itu juga bisa-bisa
1: seperti itu. Menarik sih ini kolaborasi
0: mahasiswa UGJ
1: dan juga rekan-rekan dari UMKM gitu ya. Harapannya mungkin program ini gak cuman berhenti di mata kuliah ini doang ya, Cah ya. Mungkin nantinya gitu kalau kita punya skill apa bisa dibantu kita give back. Apa ya give back itu bahasa Indonesianya ya. Pokoknya kita sharing gitu loh biar sama-sama bisa maju gitu ya.
0: Ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2 masih di sore ceria terus nih barengan sama Via dan Uca. Ucanya masih bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti

0: Pro 2 kalau ada yang bilang makanan Indonesia itu cuma enak buat orang Indonesia doang, itu salah besar ya. Soalnya tuh Indonesia baru aja masuk 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik di dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World.
1: Oke, nah sebenarnya ya kalau kita bahas pemeringkatan ini ya, Indonesia itu ternyata menduduki posisi ke-10 loh. Luar biasa. Nah, yang ada di atas Indonesia tuh ada
0: posisi 3 besar, Vi. Ada
1: ya, siapa 3 aja besar tuh? Nih, sebentar. Kita cek dulu ya. Yang di nomor 3 itu ada Spanyol. Ya, Spanyol ini kemarin terkenalnya sama Lamine Yamal ya. Aduh, jadi bahas bola mentang-mentang Pildun ya. Terus selanjutnya ada Italia. Terus yang pertama adalah Meksiko, teman Pro 2.
0: Dan ini disusul oleh Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan Cina. Tapi ini tuh penilaiannya bukan cuma soal yang enak aja, tapi ini juga ngelihat dari warisan kuliner, jajanan kaki limanya, restoran, bahkan lokal, bahan lokalnya. Juga ada tradisi minuman sampai pengalaman wisata kulinernya secara keseluruhan, Vi.
1: Oke, jadi ini benar-benar semua aspek dinilai gitu ya.
0: Betul.
1: Nggak cuma sekedar dari satu variabel doang gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi gitu ya, nggak cuma bikin pemeringkatan berdasarkan negara aja. Jadi si TTW ini alias Travel and Tour World di tahun 2026 ini juga ngejabarin gitu ya, secara terperinci kota dan pulau mana aja yang jadi tujuan wisata kuliner populer.
0: Nomor 1 ada dari mana, Vi?
1: Ternyata kalau nomor 1 adalah tetangganya Uca ya.
0: Jakarta ya.
1: Jakarta menempati posisi teratas dengan makanannya ternyata adalah nasi goreng. Sate sampai gado-gado. Berarti ini gado-gado yang dimaksud adalah gado-gado Jakarta ya, gado-gado yang pakai petis hitam gitu kan. Karena kalau gado-gado dari Jawa Timur beda lagi.
0: Dari Cirebon ada kuahnya.
1: Oh iya benar juga ya, gado-gado ayam ya. Iya benar-benar.
0: Terus ini disusul sama Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang sampai Padang, teman-teman.
1: Iya, aduh ini enggak pernah main ke Malang ya.
0: Tapi ini Cirebon juga enggak ada.
1: Cirebon juga enggak ada ya. Waduh, kenapa jauh banget bahas Malang.
0: Siapa coba yang bisa nolak empal gentong ya?
1: Iya, belum tahu aja ya. Nah, kalau misalnya Bali ya, ini sebenarnya surga buat kamu yang boleh makan babi guling gitu ya sama nasi campur gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya Yogyakarta itu dikenal tetap karena gudegnya. Gitu.
0: Waduh, ini di Bandung nih, Salpok nih.
1: Apa tuh?
0: Hadirnya kafe-kafe berkembang pesat. Bener banget ya. Kalau kesana tuh ngincernya sekarang kafe-kafe yang lagi viral sih aku juga.
1: Yang Bolu itu aku belum sempat nyoba karena antri banget gitu ya. Mungkin yang seperti itu yang dimaksudkan sama si TTW ini ya. Nah, terus urutan kelima kita terbang ke Jawa Timur, ada Surabaya yang terkenal sama menu khas rawonnya, teman Pro 2. Terus kalau misalnya Medan itu terkenal sama soto dan nasi padang.
0: Wow. Dan tiga urutan terbawah itu tadi gak kalah nikmat ya kita rasa makanannya, yaitu ada Lombok, Semarang, dan Padang tadi.
1: Oke. Nah, kalau misalnya Semarang kekuatannya masih ada di ini, Cak.
0: Lumpia.
1: Di Lumpia.
0: Tapi kan gak semua orang bisa masuk ke Lumpia.
1: Lumpia, iya. Karena kalau Lumpia Semarang itu isinya adalah rebung ya.
0: Yang kalau gak pinter masaknya
1: bau. Seperti itu. Dan kalau lumpia itu kalau Phil sih jarang ya jajan lumpia karena mahal.
0: Iya sih, satunya
1: satu bisa berapa puluh ribu sih, lebih
0: 20 ribu ya kayaknya.
1: Lebih kalau enggak salah beli 80 ribu itu isinya kalau misalnya di aplikasi online ya, karena udah ada banyak biaya ina-inu gitu ya. Jadi 80 itu kalau enggak salah isinya cuma 3 potong.
0: Iya, tapi enak.
1: Kayaknya gede tapi kayaknya ya.
0: Pakai daun bawangnya itu enak banget sama cengeknya itu tuh.
1: Aduh, aku sih suka sama bumbunya ya. Sama bumbunya
0: kayak slime gitu ya.
1: Iya.
0: Enak. Jadi lap.
1: Aduh, jadi pengen kulineran ya. Tapi kalau dari yang tadi udah disebutin nih, Ca, kira-kira yang paling menarik perhatiannya Uca yang dari kota mana nih, Ca?
0: Dari Bandung sih.
1: Dari Bandung.
0: Karena kayak banyak banget ya, kalau kesana tuh belum aku cobain semua tuh karena viral dan ngantrinya tuh banyak banget kan. Jadi belum berkesempatan untuk cobain.
1: Tapi kalau masalah viral terus jadi antri segala macam, ternyata Cak ya, ini mengundang sebuah profesi baru.
0: Apa ya?
1: Ternyata di Bandung itu ada jasa kalau lihat kita taunya kan biasanya jasa titip beli apa gitu ya. Kalau ini jasa antri. gitu. Ada beneran. Jadi ada orang yang kalau ke Bandung tuh kontak dulu. Jadi dia begitu nyampe Bandung udah bisa langsung masuk.
0: Bener, itu
1: kepikiran ya.
0: Baru
1: kreatif
0: sih.
1: Banget nih. Mungkin kita kalau di Cirebon bisa, Cak, bikin usaha atau kita manajerin deh siapa.
0: Betul,
1: yang mau jadi agensi kita.
0: Jadi kalau enggak ke anak-anak kampus tahu.
1: Nah, itu juga itulah.
0: Kalau enggak ada yang bawa motor itu pasti butuh.
1: Hey, kita harus mulai cek ya. Di Cirebon mana yang ngantri? Boleh nih kita buka usaha ini ya.
0: Iya, kita viralin dulu nih makanan-makanan di Cirebon ya, teman Pro 2.
1: Oke, sambil main kamu sore hari ini, mungkin kalau jam segini apa ya? Baru pulang sekolah, baru pulang kerja.
0: Baru macet pulang kuliah,
1: ya, masih macet ya. Hati-hati di jalan, teman Pro 2, sambil kamu dengerin kita berdua di
0: Sore Ceria.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Masih di sore ceria tahun pro 2 barengan sama Uca dan Vi.
1: Oke, Vi yakin banget di antara teman pro 2 ini pasti banyak yang Gen Z ya. Nah, kalau kita bahas tentang Gen Z, kita kaitin sama gaya hidup gitu ya. Ternyata kalau Gen Z ini sekarang beda banget sama milenial ya. Mereka ini ternyata gak cuma rajin olahraga, tapi juga menjaga makanan,
0: lifestyle-nya lebih bagus ya sekarang ya.
1: Seperti itu teman pro 2, ada pergeseran gaya hidup gitu ya. Bener. Antara milenial ke Gen Z.
0: Bener
1: gitu.
0: Dan emang sekarang tuh gaya hidup sehat udah jadi bagian dari lifestyle Gen Z ini. Bahkan nih olahraga bareng sekarang tuh jadi ajang cari teman baru, Vi.
1: Oh iya, networking ya.
0: Data Strava juga catat komunitas lari di dunia. Ini terus nambah katanya, ini terus bertambah dan makin banyak orang yang ketemu circle baru lewat olahraga ini.
1: Oke, jadi selain aktif gerak ya, Gen Z ini ternyata juga mulai memperhatikan waktu istirahat sebagai bagian dari gaya hidup sehat gitu. Jadi gak melulu gerak-gerak gitu ya, tapi juga waktu istirahatnya juga diperhatiin nih teman pro 2. Seperti itu.
0: Ya sebenarnya kalau rebahan kayak gitu-gitu, kalau buat Gen Z kayaknya mereka tuh recharge energi lagi, Vi.
1: Oke,
0: biar gak gampang burn out. Karena Gen Z tuh biasanya burn out terus.
1: Gampang burn out ya.
0: Dan ini terus tuh kalau soal makanan juga mereka tuh lebih selektif katanya. Banyak yang mulai memperhatikan isi piring mereka, memperbanyak sayur dan protein, ngurangin minuman manis, sampai lebih milih makanan yang bergizi walaupun rasanya tuh belum tentu jadi favoritnya si Gen Z ini.
1: Oke, nah selanjutnya adalah kalau kita bahas Gen Z, kebiasaan kecilnya itu ternyata bisa bentuk pola hidup sehat nih teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita cek ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, di panduan 8 langkah menuju pola hidup sehat kan nyebutin kalau langkah kecil yang dilakukan secara bertahap, contohnya kayak jalan kaki sebelum makan siang gitu ya, atau cukup konsumsi buah dan sayur, udah cukup membawa dampak positif buat badan tanpa perlu perubahan drastis seperti itu. Terus juga punya si Gen Z ini punya kebiasaan sederhana ya, seperti bawa botol minum sendiri waktu kerja. Oh iya, ini dulu kalau misalnya di eranya via kuliah ya, itu belum banyak gitu, belum banyak yang suka bawa apa tumbler, botol minum. Hari-hari sukanya beli. Jadi terus beli kalau air mineral tuh beli gitu. Jadi bukan bekal dari rumah gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena tumbler juga lucu-lucu ya. Terus juga ada
0: harganya juga terjangkau, yang banyak ya yang terjangkau.
1: Iya banyak terjangkau, tapi ada juga yang mahal banget. Mungkin itu bisa jadi kayak tanda kutipnya adu gengsi.
0: Betul.
1: Misalnya botol minum dikasih grafir apa, tulisan apa, itu udah artinya udah beda lagi.
0: Sampai tuh botol-botol mahal mereka dilaminating gitu.
1: Oh iya benar. Iya, karena biasanya biarpun mahal gampang ngelopek gitu ya teman pro 2. Terus mereka ini juga hobi nyiapin bekal atau cemilan di sela-sela aktivitasnya mereka teman pro 2 gitu.
0: Ya ini sih in a good way berarti ya. Ini mereka tuh. Dan ini juga Kementerian Kesehatan juga bilang kalau hidup sehat gak harus langsung berubah total, mulai dari langkah kecil. Misalnya tuh jalan kaki bentar tadi tuh, rutin makan buah, sayur, atau bawa botol minum sendiri tadi ya teman pro 2.
1: Oke, jadi mungkin kalau milenial sekarang dengerin ya, selama ini kan kita selalu ngejudge Gen Z gak bisa kerja, males, suka ngeluh apa segala macam. Ternyata ada loh sisinya Gen Z itu yang positif
0: buat dirinya sendiri juga.
1: Jadi kita yang generasi di atasnya, misalnya milenial, apa ya, atasnya milenial apalagi ya, apalagi boomers. Boomers orang tua kita ya. Jadi kayak oh ternyata kita bisa belajar sesuatu loh dari Gen Z. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu kayaknya kita perlu dari banyak sisi, banyak gitu sisi. Ya
0: jangan ngejudge sesama generasi lintas generasi,
1: antar generasi seperti itu ya. Nah kalau Uca sendiri mana yang pengen ditiru dari seorang Gen Z?
0: Aku sih olahraga sih.
1: Olahraga.
0: Aku olahraganya masih mut-mutan aja, terus gampang bosen gitu loh. Kayak
1: sama olahraganya?
0: Udah badminton udah. Terus pernah nyobain gym udah kayak.
1: Oh nggak ada yang sampai jangka panjang
0: enggak
1: gitu ya?
0: Oke. kurang ya.
1: Iya, aduh. Mungkin kamu setiap hari Sabtu harus ikut Bunda Nurul Zamzam.
0: Benar ya.
1: Atau dia keuangan. Betul. Biar bisa ini apa namanya? Ada gym
0: ikut
1: body.
0: Yang positif,
1: iya,
0: ya.
1: Ya aduh, mereka ini emang panutan.
0: Baiklah. Kamu sendiri Vi apa Vi?
1: Kalau aku kayaknya yang sering terlupakan adalah ini bawa bekal. Bawa bekal karena apa ya? Malas.
0: Malas. Kalau siang nih nanya nih, Vi. Ya. Aduh, siangnya makan apa?
1: Makan apa ya?
0: Iya,
1: beli ojolnya apa ya? Ya, begitulah problematika hidupku adalah makan apa ya? Kayaknya bentar lagi aku mau niru Gen Z deh, minimal cemilan dua dari rumah kali ya.
0: Betul. Dan pokoknya apapun pilihannya yang penting mulai dari kebiasaan kecil, karena emang hidup sehat itu bukan soal ikut tren aja, tapi ini tuh investasi buat diri kita sendiri ya, teman-teman Pro 2.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: it snap. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria nih.
1: Yes ya, dan sebentar lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cayu Maja Kuning ya. Hari ini Selasa 14 Juli 2026 adalah sekitar jam berapa, Cak?
0: Jam 17.48.
1: Jadi mungkin dari sekarang kamu udah siap-siap ya. Mungkin lagi di jalan, bisa nepi-nepi dulu gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Teman Pro 2 saat ini jam 17.48. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan Allah sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat fardu di masjidnya, maka sisakanlah sebagian sholat yang lain atau sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholat yang ditunaikan di rumahnya sebagai suatu kebaikan. Sahih.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagi-lagi kita mau ngomongin Gen Z. Aduh, Gen Z ini sering jadi topik gitu ya di mana-mana ya.
0: Kenapa nih?
1: Nah, aku mau nanya nih ke para Gen Z, pernah enggak sih kalian ini para Gen Z ngebuka handphone gitu ya, HP gitu buat meriksa jadwal atau meriksa apalah gitu ya yang ada kaitannya sama sekolah, kuliah, kerja gitu. Tapi ternyata berakhir ngabisin waktu 30 menit buat scroll media sosial gitu.
0: Nah itu biasa sih karena ke-distract. Biasanya janji tuh suka ke-distract.
1: Padahal niatnya tuh cuman apa? Lihat jam aja atau balas chat bentar.
0: Tahu-taunya malah keterusan ada notif menarik langsung dibuka.
1: Terus langsung dibuka ya. Nah, ini biasanya yang sering kayak gini nih ya, jadi rasa cepet lelah gitu ya. Secara mental terus katanya juga jadi susah nyelesain satu tugas sampai tuntas, terus juga katanya konstan merasa cemas gitu. Nah, kehilangan fokus nih teman Pro 2 bukan karena kita malas ya, ternyata melainkan karena otak kita tuh lagi kewalahan ternyata ya menghadapi stimulasi yang berlebihan. Jadi nih kalau bahasa bulinya adalah overwhelm gitu ya. Nah kalau misalnya teman Pro 2 ngerasa hal-hal yang seperti itu, tapi kayaknya ini gak cuman Gen Z doang ya, kayaknya semua orang mengalami ini ya. Nah tapi ini tipsnya adalah dari Gen Z gitu. Dan ini katanya tips praktisnya, yang pertama adalah bikin batas ya teman Pro 2, antara waktu kamu di dunia maya dan juga di dunia nyata gitu ya. Jadi kamu bisa bikin jadwal gitu ya, mungkin kamu bisa nerapin aturan bebas handphone di jam pertama setelah kamu bangun tidur, terus juga jam terakhir sebelum tidur gitu.
0: Betul, kamu bisa kasih kesempatan otak kamu nih buat mulai dan ngakhirin hari dengan lebih tenang ya teman Pro 2. Terus kamu juga bisa matiin notifikasi yang gak penting, karena gak semua aplikasi itu harus bunyi setiap saat kalau ada notif-notif. Kalau lo lagi belajar atau kerja, mendingan kamu nyalain fitur DND, Do Not Disturb, biar konsentrasi gak gampang buyar. Tapi ini biasanya Gen Z malah kayak pas bukan yang lagi belajar atau apa, ini emang di hidupnya kayaknya
1: emang hari-hari gitu ya.
0: Hari-hari tuh nyalain DND. Kadang kita tuh susah buat ngehubungin teman-teman kita tahu malah
1: karena mereka pakai fitur ini ya,
0: pakai fitur DND ini.
1: Eh tapi DND itu sama nggak sih sama flight mode?
0: Beda.
1: Kalau DND itu lebih ke nggak bisa dikontak gitu.
0: Nggak bisa dikontak aja sih karena nggak ada notif kan ke penerimanya itu. Flight mode itu buat apa ya?
1: Flight mode itu biasanya kalau kita mau naik pesawat sih, jadi sama sekali nggak bisa kecuali
0: dan
1: pakai wifi.
0: Mati ya kecuali pakai wifi itu kan.
1: Iya seperti itu. Aduh aku belum pernah nih, bahkan nggak tahu DND gue di mana ya.
0: Tapi malah kalau DND juga kadang tuh ini gak sih kalau matiin notif tuh kadang kayak suka takut sendiri ada info-info penting yang kelewat gitu loh. Kalau ada orang yang hubungin.
1: Iya sih, mungkin kalau misalnya kamu lagi tugas kelompok gitu ya, atau lagi kerja gitu, mungkin agak-agak bingung juga kalau pakai DND ya.
0: Betul.
1: Yang pasti sih gampang banget dilakukan adalah membatasi pakai aplikasi di jam-jam tertentu. Betul. Ya. Terus
0: satu
1: selanjutnya
0: lagi nih,
1: apa tuh?
0: Jangan sok jago multitasking, karena faktanya otak itu lebih efektif kalau fokus ke satu pekerjaan dalam waktu sekitar 25-30 menit. Setelah itu baru istirahat sebentar.
1: Iya, ini dulu Fia pernah baca penelitiannya. Dulu kan kita ngerasa kalau bisa multitasking tuh hebat gitu ya. Keren juga gue, bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Ternyata kalau dari menurut, lupa ya siapa namanya ya, pokoknya namanya adalah neuroscience. Jadi itu adalah ilmu yang membahas kesehatan otak kita teman Pro 2. Kalau kita terlalu sering multitasking, ngerjain banyak hal dalam satu waktu, otaknya ternyata bisa konslet. Gitu.
0: Jadi malah harus fokus gitu.
1: Iya, jadi satu aja sampai beres gitu kalau bisa ya. Makanya biar bisa fokus ya itu tadi, handphonenya ditaruh dulu atau kita bikin note gitu ya. Oh, hari ini mau ngerjain ini di jam sekian sampai sekian. Misalnya hari ini sekolah gitu ya, sampai jam 12. Ya? Bikin to-do list. Terus beres itu boleh main handphone mungkin berapa jam? 1 jam, 30 menit gitu. Terus habis itu istirahat gitu. Jadi ada kayak jadwalnya gitu, itu yang paling gampang sih ya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kamu kalau kamu Via apa? Kalau hal yang bikin kamu gagal fokus biasanya apa yang paling sering?
1: Yang paling bikin gagal fokus?
0: jadi nge-scroll yang lama kayak gitu.
1: Scroll lama karena ini ya, belakangan tuh lagi hobi buka Threads ya. Threads itu kan mirip Twitter ya, mirip X. Jadi kata-kata gitu ya. Itu kan gak bisa dicepetin kayak kita buka TikTok ya. Kalau buka TikTok kan kita bisa cepet-cepetin gitu videonya. Atau buka Netflix gitu bisa cepet-cepetin. Kalau Threads kan gak bisa, kita harus invest waktu buat baca. Nah biasanya Threadsnya tuh panjang gitu kan. Akhirnya ya gitu deh, waktu tiba-tiba habis 30 menit. Iya gak sadar. Jadi kalau misalnya waktuku sedikit, aku sekarang gak pernah buka Threads lagi. Gitu. Bukannya yang lain aja, misalnya WhatsApp gitu kan, atau tele. Mungkin ada informasi penting yang ada di grup seperti itu.
0: Iya, tuh. Pokoknya kamu harus fokus sama apa yang kamu mau buka. Jangan malah ke-distract sama hal-hal yang lebih seru yang lain itu.
1: Agak susah tapi ya harus di...
0: Kayaknya ini bisa dilatih ya. Bisa dilatih ya, biar fokus.
1: Biasa jadi kebiasaan. Gitu deh. Semoga bermanfaat informasi yang satu ini buat kamu teman Pro 2 ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: belakangan ini tuh popularitas produk yogurt tuh lagi balik lagi meningkat. Jadi emang gerai-gerai baru muncul. Sementara di media sosial juga dipenuhi video antrian panjang nih untuk gerai frozen yogurt ini. Karena emang frozen yogurt ini tuh selama puluhan tahun emang dipromosiin sebagai pilihan yang katanya tuh lebih sehat dibandingin es krim ya.
1: Ini dulu emang sempet rame ya di tahun 2000 berapa ya? 2013-an tuh udah sempet rame. Tapi terus mungkin ada tren yang beda lagi. Nah sekarang ngetren lagi ya Cah ya. Kembali meningkat nih popularitasnya. Nah tapi pertanyaannya adalah emang bener ya kalau frozen yogurt atau froyo itu benar-benar lebih sehat daripada es krim? Nah ternyata ini ada jawabannya nih dari ahli gizi gitu ya, yang katanya kalau buat jawab pertanyaan itu tuh gak sesederhana gitu. Jadi perbedaan utamanya mungkin kamu masih bingung ya, frozen yogurt sama yang lain-lain itu seperti apa. Ternyata pada bahan baku dan juga kandungan lemaknya ternyata seperti itu.
0: Jadi kalau frozen yogurt biasanya tuh kan mengandung sekitar 3-4% lemak. Bahkan ada yang dibuat rendah lemak atau tanpa lemak sama sekali. Nah, kalau es krim sendiri punya kandungan lemak yang lebih tinggi sampai teksturnya itu lebih lembut dan rasanya tuh lebih kaya.
1: Bener. Bener. Tapi sebenarnya ya, keduanya ini si es krim ataupun froyo itu sama-sama makanan ultra proses ya. Jadi banyak banget beberapa yang bikin itu udah dikasih pemanis tambahan.
0: Betul.
1: Misalnya pakai sirup jagung.
0: Biar
1: gitu ya.
0: Terlalu asem gak sih biasanya kayak gitu tuh.
1: Karena dari buah gitu kan. Terus juga beberapa ada yang pakai penstabil dan pengemulsi biar teksturnya tuh tetap lembut dan mudah dibentuknya seperti itu.
0: Belum lagi kalau sekarang kan banyak orang yang berinovasi.
1: Oh iya, benar.
0: Biasanya pakai topping. Ya. Kayak brownies atau biskuit gitu, gak sih, saus coklat, permen sampai marshmallow. Itu sebenarnya yang bikin bahaya ya, Hafi.
1: Iya. Kalau misalnya froyo biasa aja enggak perlu tambah-tambahan, nah mungkin itu boleh dibilangnya agak sehat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mana yang lebih sehat ya, froyo ataukah es krim gitu ya. Nah itu dia akhirnya ceknya adalah ditambahan itu tadi ya, selisih kalorinya juga bisa

0: pengen dapetin manfaat probiotiknya, yogurt tawar tanpa tambahan gula itu justru lebih direkomendasikan, teman-teman.
1: Iya. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang bikin sendiri ya. Kalau misalnya udah diproduksi massal kan, kalau kita cek dari komposisinya, tambahannya udah banyak banget ya. Belakangan ini kalau kita scroll di Instagram ya, itu banyak yang ngasih tutorial bikin yogurt gitu. Dari susu sebenarnya, terus biangnya memang biangnya adalah yogurt yang ada di pasaran.
0: Betul,
1: yang ada di
0: supermarket. Dimasukin apa juga tuh sama mereka tuh.
1: Di
0: ini apa? Apa itu cabe tapi ininya tuh.
1: Apa biar apa?
0: Katanya biar lebih nggak tahu rasanya gimana gitu, pakai si tangkainya.
1: Tangkainya cabe.
0: Iya, ya kayak gitu.
1: Jadi nyelebih gigi sempet dong.
0: Enggak, itu kayak buat fermentasinya aja abis
1: okay.
0: itu iniin.
1: Oh, ada ya.
0: Sih, ada.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: ya jangan, kalau ada yang viral-viral gitu ya, kamu harus ngecek lagi ya, ngecek lagi itu tuh bener enggak sih dan baik enggak sih ke depannya.
1: Jadi enggak dikit-dikit recook gitu ya. Biasanya yang tren itu ya karena kalau dibikin konten tuh menarik. Betul. Gitu. Biasanya kan ada orang yang konten tuh harus yang heboh. Bener. Biar banyak yang mau nonton,
0: biasanya sih
1: yang komen.
0: Kayak gitu kayak anti gagal untuk buat yogurt. Iya. Nah, itu hacks-nya ditambahin apa, tambahin apa gitu.
1: Iya.
0: Ya pokoknya teman Pro 2 kamu boleh ya nikmatin dua-duanya, antara frozen yogurt atau es krim, asal secukupnya dan jangan berlebihan ya nambahin hal-hal lainnya ke
1: topping-toppingnya
0: dalam
1: dua hal itu. Okay, tersisa waktu 30 menit lagi barengan sama kita berduanya sebelum nanti kita lanjut ke music live chat teman Pro 2. Jadi tetap di sini ya, 97,5 Pro 2 Cirebon,
0: teman terbaik kamu.

0: produce, siapa di sini yang tiap hari ngobrol sama AI? Entah buat curhat atau ngasih pertanyaan, nyari tentang ide-ide ya. Gitu, siapa ya?
1: Saya. Kapan hari tuh pernah bingung, enaknya kalau siang-siang tuh beli ice americano apa es cappuccino ya. Kita ya aja ampun nanya, ya? Nanya gitu karena galau banget ya Ella, galau banget. Nah, ini ada informasinya teman Pro 2 ya.
0: Ada fakta yang jarang kamu ketahui ya. Nih teman Pro 2.
1: Mengenai AI. Penggunaan AI. Betul. Ya.
0: Ternyata nih setiap pertanyaan yang kita kirim ke AI itu ada pusat data atau data center yang bekerja keras. Jadi server-server ini tuh ngehasilin panas tinggi dan harus terus didinginkan. Nah, proses pendinginannya itu ternyata butuh air bersih dalam jumlah besar. Jadi bahkan pusat data berskala besar ini bisa ngegunain hingga jutaan liter air tiap harinya.
1: Iya. Jadi ini kaitannya sama si komponen server gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu dia. Kalau misalnya kita cek dari laporan dalam data centers and water consumption ya, air bersih itu jadi kebutuhan utama karena sistem pendingin AI gitu. Nah, khususnya ada sistem yang namanya evaporate cooling. Nah, itu butuh air dengan tingkat kemurnian tinggi biar sistem mesinnya itu nggak cepat rusak gitu.
0: Nah, ini dibutuhkan airnya itu 0,2 hingga 0,5 milimeter air.
1: Oke.
0: Dan ini mungkin kelihatannya sedikit ya kalau cuma sekali, tapi bayangin aja kalau jutaan orang
1: pake
0: di seluruh dunia pakai AI tiap
1: dengan
0: hari.
1: Pertanyaannya receh gitu tadi ya.
0: Iya, jumlahnya kan pasti ya besar lah kalau 0,2 tapi tiap saat ada yang make gitu
1: di seluruh dunia lagi ya.
0: Terus ini kenapa sih nggak pakai air sungai atau air hujan aja? Ternyata tuh nggak semudah itu ya. Ternyata air alami itu bisa bawa bakteri atau lumut yang ngerusak sistem pendingin server. Makanya tuh banyak pusat data pakainya air dengan kualitas yang sangat tinggi, Vi.
1: Oke, jadi nggak cuma buat air minum aja yang kualitasnya harus bagus ya. Buat servernya AI ternyata harus bagus juga gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ini adalah sebuah reminder buat aku yang dikit-dikit nanya AI. Enaknya siang gini makan apa ya? Jadi kita harus pakai AI dengan bijak berarti ya, Caya. Jangan sampai kita itu cuman nanya receh karena ternyata harganya mahal banget. Kita harus optimalin nih buat produktivitas yang lebih penting. Jadi buat bukan buat yang receh-receh gitu tadi, mending kita nanya di grup kali ya.
0: Ya pokoknya sih bukan berarti kita harus berhenti pakai AI ini juga ya, Vi. Karena justru AI ini kan bisa jadi alat yang sangat ngebantu buat kita semua. Yang penting kita harus gunain AI dengan bijak, pakai hal-halnya untuk yang bermanfaat dan produktif aja ya teman-teman.
1: Baik, aku mau salim dulu ke AI. Maaf ya, aku terlalu receh.
0: Ternyata loh, faktanya itu di balik sana ternyata butuh air buat mendinginkan.
1: Iya, itu tadi adalah informasi terakhir kita di sore ceria 14 Juli 2026 tahun Pro 2. Bentar lagi kita bakal dengerin edit barengan sama Ratih Putria di Music Live Chat. Nanti teman Pro 2 bisa nimbrung obrolan mereka di 0811 800 105, atau bisa juga ikutan live chat di YouTube-nya RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Ya. Oke, akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono, Vianya harus pamit.
0: Ucanya juga harus pamit undur diri.
1: Tetap
0: di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie gitu, ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla
1: bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Rati Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti bener, berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. sebutin ya. Oke. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Yeah. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Radhi Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Oke.
1: Okay. Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hidungnya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu, teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal kecil. Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Atau benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu ya. Oke. kalian nih, misal lu lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misal apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lu lakuin gitu biar lu tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya
2: sebenarnya ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia. Dan semua semuanya tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Ya. Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya. Mm-hmm. Hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celutukan-celutukan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Hmm. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, mungkin nggak ya? Aduh, oke nggak nih? Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, gitu. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari single ya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popular menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya, pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit? Sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar, bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ter asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. 2000 sama aku salah.

0: suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di Malaysia juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Adi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih buat juga lagu terabai terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
0: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngelihat, ayo lihat MV-nya, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Dan kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Nanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Dia kayak ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngerakim langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
0: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow.
2: Nah, menarik kan?
0: Dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh wow.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus. Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
0: POV ibu, kakaknya.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari. Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
0: Ada di YouTube, Rati Putri, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill enggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: kemarin itu
2: kita bikin eksperimen.
0: Uh-uh.
2: Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya. Ada
2: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berhenti, puan.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya sesi diskusinya.
1: Lagi progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru iya udah baru. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Ternyata MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit, dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru, itu tuh momen yang sangat, apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya, karena gimana ya?
0: Benar-benar.
2: Kita tidak bisa... Ah,
0: gitulah sih, nggak bisa ngomong apa-apa, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis.
2: Yes.
0: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film full-nya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya, begitulah.
2: Itu ya, produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul. Nah,
2: saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu, ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Makasih. Music Life Chat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass, Kota Cirebon, Angga Ampu hadir malam hari ini untuk menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Angga tahu ini baru hari Selasa, teman Pro 2, tapi gak ada salahnya ya kan buat bisa mempersiapkan diri untuk benar-benar bisa merasakan weekend yang sesuai dengan semua rencana dan juga harapan kamu, teman Pro 2. Malam ini mungkin kamu bisa cicil satu-satu ya kan. Dan di edisi Jaga Malam untuk edisi hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026, Angga akan buka Jaga Malamnya dengan obrolan komunitas, teman Pro 2. Komunitas yang Angga undang malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol adalah komunitas yang lagi berulang tahun di pusatnya sana. Pusatnya. Dan malam hari ini perwakilan dari Stand Up Indo Cirebon, teman Pro 2, akan ngobrol-ngobrol bareng Angga tentang gimana ulang tahun komunitas Stand Up Indo atau Stand Up Indo ini berulang tahun ya, yang keberapa juga, dan kira-kira rekam jejaknya gimana dari nasional sampai benar-benar nyampe ke daerah-daerah tuh kayak gimana. Saat ini Angga sudah terhubung dengan Tamtam, salah satu generasi pertama komunitas Stand Up Indo Cirebon. Angga sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tamtam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Angga. Suaranya jelas gak nih, Mas?
0: Jelas, sampai cengkok-cengkoknya ya, jelas kok. Aman. Jadi
1: kayak kriminal.
0: Gue tuh bingung ya, asik. Gitu kan di tahun-tahun awal Stand Up Indo kan rata-rata komikanya pakai kalimat pembuka tuh kayak gitu ya, selalu bingung. Nah, Tam, kira-kira bisa dikasih tahu nggak yang Tam-Tam tahu soal Stand Up Indo nih sebenarnya ada di tahun berapa dan sampai bener-bener kenotis sama Tam-Tam itu di tahun apa, di bulan apa, kira-kira bisa di-recall sedikit nggak?
1: Kalau untuk awal-awal dari Stand Up Indo sendiri yang di Jakarta, gue kurang tahu persisnya kapan, tapi 2011-an lah, tapi gue nggak tahu bulan apa, karena saya tahunya kan dari Cirebon ya. Dan saya tahu itu di tahun 2012 akhir, waktu itu udah ada Suci Satu ya, dengan kompetisi stand up komedi di Kompas itu. Tahu dari situ, terus nonton di Metro TV juga, kan waktu itu ada stand up Metro TV, saya awalnya di situ. Nah, dari situ baru tuh nyari tahu info-infonya. Ternyata di Indonesia ada nih komunitasnya Stand Up Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya cari-cari ternyata di Cirebon juga udah ada tuh waktu itu, 2012.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan waktu itu udah dibentuk dan saya gabung. Ya, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi nggak begitu jauh ya jarak antara komunitas Stand Up Indo di pusatnya atau di nasional di Jakartanya ini ada, berdiri, kemudian di Cirebon gak lama, bahkan kayaknya gak nyampe setahun lebih ya, akhirnya di Cirebon itu ada ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, iya, kurang lebih segitu lah setahunnya.
0: Oke, okay. Tam, kalau menurut sepengetahuan Tam-Tam juga, ketika awal terbentuk si komunitas Stand Up Indo di Cirebon, itu apakah proses komunikasi atau sudah langsung link up gitu, maksudnya sudah langsung terintegrasi sama komunitas Stand Up Indo di nasionalnya?
1: Belum, karena waktu itu mungkin masih awal-awal ya, jadi di daerah-daerah juga belum banyak terbentuk komunitas-komunitas gitu. Jadi waktu itu udah bikin Stand Up Indo Cirebon, terus waktu itu kebetulan ada dua, Mas. Waktu awal-awal itu 2000 ada dua. Jadi Stand Up Indo Cirebon bikin komunitas. Nah, waktu itu ada salah satu radio di Cirebon.
0: Okay.
1: Boleh disebutin nggak?
0: Boleh.
1: Nah, waktu itu Radio Nuansa ya, golongannya Mas Asep, Rian.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: Rian John
1: teman-teman,
0: ya.
1: Teman-teman dari Nuansa ini, mereka bikin open mic, namanya bukan Stand Up komedi Cirebon ya. Jadi emang mereka dari Tangerang kemarin mereka bikin open mic tuh. Nah, sedangkan stand up komedi Cirebon sendiri waktu itu baru dibentuk juga. Akhirnya kita coba rumuskan tuh gimana nih enaknya. Akhirnya ya udah kita pilih stand up komedi Cirebon aja nih yang benar-benar akhirnya resmi gitu. Nah, setelah itu baru kita link up ke sana dan terafiliasi ke pusat.
0: Oke.
1: Resmi lah.
0: Oke, oke. Nah, itu berarti kasusnya kayak itu ya. Mirip enggak kalau dibilang sama kayak Ramon Papana tuh waktu itu sempat ngeklaim si kata stand up Indonya. Apa sih yang di
1: klaim tuh?
0: Ya, open mic-nya. Itu sama enggak? Sama enggak kasusnya kayak yang di Cirebon? Atau yang di Cirebon damai-damai aja ketika radio itu akhirnya bikin juga terus diobrolin enggak sama anak-anak stand up Indo Cirebon ya?
1: Diobrolin, kalau di kita sih kayaknya kalau di Cirebon ya pada waktu itu aman-aman aja sih, nggak ada drama-drama kayak yang kemarin Ramon ya. Kalau di sini kita emang perwakilan dari kita kayak dulu kan ada Yudakan, kita lain-lain tuh mereka udah ngobrol langsung sama teman-teman yang dari Nuansa. Oh ya udah nggak masalah gitu. Bahkan setelah itu juga akhirnya kita banyak kerjasama juga ketika anak-anak Nuansa nih punya apa namanya butuh teman-teman komika, apa kita kerja sama bareng, nggak ada drama-drama seperti itu sebenarnya. Cuman pada akhirnya ya stand up Indo Cirebon ini yang officially terafiliasi ke pusat.
0: Berarti memang riak dari komunitas stand up ini sudah langsung kesebar ya di daerah-daerah di tahun-tahun awal terbentuk atau tahun-tahun awal stand up ada di Indonesia ini ya.
1: Langsung, karena waktu itu kan memang rame ya, Suci Satu.
0: Seramai apa tuh dua, kira-kira?
1: Seramai konser.
0: Terus-terus?
1: Halo?
0: Iya, halo-halo. Terus-terus?
1: Waktu itu baru kota-kota gede doang tuh mas. Kalau sekarang kan udah mulai kayak kota-kota kecil tuh udah mulai banyak pada bikin gitu. Bahkan ada yang satu kota itu bikin beberapa komunitas. Contoh kan misalnya di Bandung juga kan ada Bandung Kota sama yang Bandung Barat atau apa,
0: Bogor
1: juga. Jadi,
0: juga ada.
1: Iya, jadi udah mulai banyak tuh. Belum awal-awal mungkin kota-kota gede doang kali yang awal-awal bikin. Karena mungkin kalau misalnya kota yang emang cakupan wilayahnya cukup luas dan ada peminatnya cukup banyak, jadi kebagi-bagi itu. Sebenarnya Cirebon juga kalau misalnya emang pengen dibikin banyak juga bisa sebenarnya. Kalau misalnya peminatnya banyak nih bikin cabang kayak misalnya Irtim nanti atau Cirebon Barat. Cuman kalau di Cirebon kayaknya kita terpusat satu juga udah cukup.
0: Terus kalau dari 15 tahun usia stand up Indo ini, menurut Tam-Tam sendiri di Cirebonnya ya, di Cirebonnya itu peak-peaknya atau kegiatan komunitasnya itu lagi rame-ramenya, banyak job dan lain-lain itu di tahun keberapa? Atau di tahun-tahun mana, ingat nggak?
1: Kalau job sih mungkin di awal-awal dulu ya, karena
0: justru malah di awal-awal ya.
1: Karena dulu stand up itu masih bisa dibilang jarang lah, masih belum terlalu kayak sekarang kan booming banget, jadi masih bisa kita bilang ini ya eksklusif gitu. Masih jarang yang tahu stand up. Mulai banyak tahu kan, khalayak ramai mulai pada kenal itu pas masuk ke Indosiar gitu. Karena pada saat itu Kompas juga sebenarnya salurannya nggak ada di Cirebon kan, jadi kita tuh taunya dari YouTube. Kalau Metro ada. Nah, ketika udah masuk ke Indosiar, itu baru tuh akhirnya masyarakat udah mulai banyak yang tahu, oh ternyata ada kesenian stand up komedi. Nah, untuk pertanyaan terkait job sih, kayaknya kalau yang saya rasain ya dulu, tahun 2015-16 itu mulai lumayan banyak tuh. Cuman karena waktu itu kita anggota masih sedikit, jadi ketika ada itu dia yang isi orangnya itu aja.
0: Oke. Oke. Karena memang belum sepopuler itu juga, dan mungkin di tahun-tahun itu jobnya juga mungkin banyak yang aneh-aneh ya. Maksudnya karena orang belum benar-benar tahu peruntukan untuk kesenian ini tuh di acara apa sih yang cocok dengan audiensnya seperti apa sih, mungkin gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Oke.
1: Jadi kendala di lapangan itu memang seperti itu. Kayak misalnya kita dapat job, taruhlah di acara gathering perusahaan gitu.
0: Oke.
1: Gathering perusahaan. Nah, kita sebenarnya udah ngomong ke pihak penyelenggara bahwa untuk penampilan stand-up komedi ini kita agak rewel ya, karena kita nggak bisa asal naik di kondisi audiens yang tertentu gitu. Kayak misalnya dapat job di acara gathering di hotel gitu. Nah, mereka round table dan kita dimasukin ketika orang-orang lagi pada makan gitu.
0: Serunya. Dan,
1: nah itu. Nah, orang-orang lagi makan, lagi ngunyah, kita ngomong gitu. Wah, ya mereka nggak fokus nyimak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nyimak, tapi itu jadi kendala sih buat komika ketika dapat crowd yang memang nggak fokus untuk menyimak apa yang kita sampaikan.
0: Iya, karena memang kesenian stand up komedi ini memang membutuhkan fokus dari audiensnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, sedikit atau, mungkin pengalaman atau apa tadi?
1: Ya gimana?
0: Mungkin
1: nggak
0: sedikit
1: jadi.
0: Sedikit. Nggak jadi. Nggak mutung ya ini ya, enggak ya, bukan ya. Sedikit mungkin gimana, sedikit pengalaman Tam-Tam pernah ngejob paling aneh di tempat atau kondisi yang seperti apa?
1: Ada beberapa sih, cuman yang paling ada beberapa yang paling gue ingat kayak dulu pernah waktu itu acara nobar Derby London, Chelsea, Arsenal. Jadi gue waktu itu tampil pas turun minum pas pertama selesai saya naik, penontonnya ribut tuh, gara-gara emang waktu itu posisinya Arsenal lagi unggul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus saya masuk, terus ya gitu ngejok-ngejok tipis-tipis, penontonnya saya lempar satu jok, penontonnya ada yang ngetuk, bisa.
0: Iya. Terus.
1: Gitu-gitu cuma.
0: Oke.
1: Okay. Terus, wah gitu, jadi gua ngomong juga mereka, ya udah, pada ribut sendiri aja di bawah gitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya gue cuma bawain beberapa jok, terus ya udahlah turun aja.
0: Oke.
1: Okay. Tapi panitia juga memahami gitu ya. Mm-hmm. Oh sorry ya mas, marah mereka ya, sorry ke kita karena audiensnya seperti itu gitu. Nggak bisa kita kontrol.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Nah, tadi udah ngomongin soal stand up Indonya ya kan 15 tahun ini. Terus tadi juga sedikit tentang stand up Indo Cirebon. Nah, kalau boleh di-share juga ke teman Pro 2 yang lagi dengerin, Tam-Tam ini sudah ngelakuin apa aja atau apa ya yang jadi monumental gitu buat perjalanan karirnya seorang Tam-Tam di dunia stand up Indo. Di dunia stand up komedi itu apa aja kalau boleh disebut, diurut mungkin dari tahun-tahun pertama sampai dengan yang terakhir?
1: Kalau tahun-tahun awal kita berproses ya, karena waktu awal gua gabung juga belum terlalu paham tentang stand up. Ketika masuk komunitas baru dikasih bacaan buku, ini buku ini sama anak-anak komunitas kita berproses 2012. Nah 2014 itu ikut audisi, karena sebelum itu juga saya sering keluar kota sama Yuda dulu, sama
0: Yuda. Oke, okay, stand up itu.
1: Ke Bandung. Iya, open mic terus ikut lomba kayak gitu, Pak.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita jadi apa karena waktu itu lomba juga sedikit. Jadi kalau ada di Bandung kita datengin.
0: Oke.
1: Okay. Bandung, ke Jakarta, Bekasi. Pokoknya kita dulu sering saya Yuda itu sering ke luar kota. Nah, sampai pada akhirnya 2014 atau 15 ya, 14-an ikut audisi street comedy itu tuh acara kompetisi stand up comedy yang bisa dibilang underground ya.
0: Oke, okay. Yang non TV lah ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, itu saya audisi sama Yuda di Bandung. perwakilan Jawa Barat. Jadi nanti di Bandung itu audisi seluruh komunitas yang ada di Jawa Barat.
0: Oke.
1: Saya lolos tuh. Saya sama Yuda lolos, sama ada 3 orang lagi lah, Pupus, Anin Tadel sama Iqbal Kutul pada saat itu 5. Jadi Jawa Barat waktu itu ngirim 5 orang. Terus diadu di Jakarta di acara, kalau sekarang sih acaranya Stand Up Fest itu.
0: Oke.
1: Diadu. Jadi dari seluruh Indonesia ini tiap provinsi itu ada perwakilannya, totalnya itu ada sekitar 36.
0: Oke.
1: Itu diadu di hari pertama, diambil 10, dan kebetulan pada saat itu saya sama Yuda lolos tuh ke 10 besar.
0: Iya.
1: Ambil hari kedua, tapi saya nggak dapet juara. Yuda kan waktu itu dapet juara favorit kalau nggak.
0: Oke.
1: Juara favorit. Nah itu abis itu ya udah kayak dipanggil tapping di Metro.
0: Weish.
1: Yang sampai sekarang akhirnya jadi bahan ceng-cengan anak-anak. Kan.
0: Kenapa tuh ceng-cengannya?
1: Ya kayak gitu, ya, dia bahas-bahas terus tuh, maksud gue udah itu kan udah utang gitu, udah okay. jadi ancient, udah jadi okay. artefak.
0: Oke. Okay, okay, tapi nah. tadi berarti seangkatan sama Uus bahkan tadi ya, di tahun 2014 itu ya, Street Comedy itu ya, perwakilan Jabar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya betul.
0: Tapi kok aneh ya, diadunya kok di Jakarta ya? Harusnya kan diadukan Yogyakarta ya, oleh-oleh.
1: Itu jatuh. Itu mah gak gaduh.
0: Makasih tahu, dong. Makasih
1: dong. Penonton pendengar ini pasti nggak paham maksudnya apa ya, tapi karena tahu banget Anda jadi ngerti. Gaduh.
0: Iya, karena sudah tahu sekali tangga ya, sudah tahu Anda jadi hafal lah ya. Oke, tadi berarti itu adalah salah satu yang monumental ketika berhasil menjadi perwakilan Jabar, bahkan bisa sepanggung, bisa berhadapan sama komik-komik yang sekarang sudah masuk industri gitu ya, sudah settle gitu, apa hidupnya dari stand up gitu. Nah dari setelah itu masuk ke TV, ke Metro, kemudian apa lagi journey-nya seorang Tam-Tam?
1: Kalau saya nggak pernah lolos di Suci ya, karena waktu itu Yuda kan tahun selanjutnya itu lolos Suci.
0: Okay.
1: Nah gue nggak lolos, terus gue nyoba beberapa kali lagi audisi Suci, ternyata belum lolos, nggak lolos sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, nggak usah mikir lagi, kayak ya udah kayak udah capek gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus apa namanya, Suca juga pernah ikut audisi sekali, nggak lolos, ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya sekarang ya udah saya di stand up as a hobby aja gitu, nggak ada kayak target apa-apa gitu. Kalaupun misalnya ada, paling ikut lomba-lomba biasa aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lomba kayaknya dia lumayan nih, coba deh ikut. Okay. Gitu-gitu aja sih.
0: Tapi kalau lombanya di Tempo itu nggak biasa sih sebenarnya, Tam ya. Ini dari produser saya dapat bocoran, katanya Tam-Tam pernah jadi juara di kompetisi yang diadain sama Tempo. Itu ngomongin politik.
1: Ya.
0: Itu bukan hal yang biasa politik. Dong. Itu kapan itu kejadiannya?
1: Itu 2024 kalau misalnya akhir 2024 akhir atau 2025? 4.
0: Nasional dong itu skalanya.
1: Ya nasional. Okay. Jadi pada saat itu si Tempo ini dia mengadakan lomba bertema IKN. Karena waktu itu kan lagi rame tuh.
0: Yeah.
1: Jadi emang kita itu mengkritisi ya IKN itu.
0: Okay.
1: Nah saya ikut audisi, bukan audisi sih, ngirim audisi video. Lolos, terus dipanggil ke sana, bertarung di sana, dan alhamdulillah dapat juara 2.
0: Wih, bisa bikin rumah tuh.
1: Dapat
0: ya?
1: Juara. Kok bisa?
0: Juara 2 bikin. Hadiahnya berapa itu? Boleh disebutkan kah?
1: Berapa itu? 7 juta. 7
0: wow.
1: juta sama 3 juta. 3 jutanya itu juara. Bukan juara, 3 jutanya dapat dari video terviral, sama ada 2 juta setengah lagi itu untuk pendukung terseru, terrame. Karena waktu itu kan anak-anak komunitas Cirebon support ikut ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mereka karena mereka antusias, rame, jadi anak-anak terapi ke Cirebon dapat apa namanya? Menang sebagai
0: supporter terbaik.
1: Terseru lah. supporter terbaik
0: dapat okay.
1: 3,5. Jadi Anapindo Cirebon pada saat itu membawa pulang sekitar 12,5 juta
0: sekian. Wow, itu ya kalau boleh tahu ya, yang ditampilin apa sih untuk supporternya itu, apakah bawa obrok atau bawa apa sampai bisa dapat supporter terfavorit terseru?
1: Lebih keserunya doang sih, nggak ada persiapan bawa apa-apa, bahkan anak-anak komunitas lain kayak Depok, Jakbar itu mereka bawa apa namanya, bawa
0: ramen,
1: ya ramen kayak
0: okay.
1: gitu, rame lah mereka. Mungkin karena kita waktu itu posisinya anak-anak senat dari Cirebon, mereka posisinya di depan ya, ada di row depan, terus ya mungkin terlihat juga wah rame nih dari awal sampai akhir, energinya habis-habis, akhirnya ya saya nggak tahu juga sih, itu kan keputusan okay. penilaiannya dari
0: sana. Dan mungkin karena teman-teman dari Cirebon itu tulus-tulus ya, nggak mengharapkan hadiah ya, jadi itulah yang bikin juara mungkin ya. Masya Allah,
1: tabarakallah. Tulus tuh gimana tuh?
0: tidak mengharapkan hadiah gitu. Tapi yang menarik lagi nih, saya dapat bocoran juga dari teman Pro 2 yang ternyata juga ngikutin kompetisi di Tempo itu, katanya Tamtam ini berhasil mengalahkan juara suci kemarin yaitu Mukmin. Apakah itu benar adanya?
1: Ya pada saat itu Mukmin ikut dan dia nggak menang sih.
0: Oke.
1: Okay. Bukan kalah ya, nggak menang. Kalau kalah konotasinya kayak rendah banget gitu.
0: Okay,
1: bukan kalah jadi nggak menang.
0: Tapi masuk ke babak akhir.
1: Masuk ke 10 besar, maksudnya dia masuk ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Juara satu itu Torik. Juara dua
0: Torik saya. Torik Suci juga ya?
1: Iya, Torik Suci. Terus Igen Wah.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu ada Mukmin.
0: Oke. Okay. Bisa mengalahkan seorang juara suci 12 ini bukan hal yang biasa dong pastinya ya. Nah, kalau boleh tahu.
1: Nggak usah digitu-gituin.
0: Kalau boleh tahu juga, untuk seorang Tamtam sebenarnya sepenting apa sih kompetisi suci bagi karir, bagi perkembangan seorang komik?
1: Kalau gue pernah dengar satu ungkapan seorang komiknya gitu, katanya suci itu ya hajinya anak-anak komunitas gitu ya. Kayak kalau lu udah masuk itu gitu aja, kayak udah berangkat haji lah. Analoginya seperti itu, dia menganalogikan seperti itu. Kalau sepenting apa untuk membangun karir, itu cukup penting karena ketika lu masuk suci itu bisa menjadi gerbang untuk masuk ke industri stand up sendiri. Gerbang untuk masuk ke industri stand up, terus tapi setelah itu ya sebenarnya masing-masing sih, karena banyak juga teman-teman komika yang udah masuk suci ternyata karirnya ya nggak terlalu okay juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung, karena kalau kita udah masuk suci pas keluar nggak ngapa-ngapain kan tetap aja gitu, tergantung orangnya juga. Cuman okay. kalau dibilang seperti apa, cukup penting sih misalnya kalau ingin nyemplung di industri stand up ini.
0: Oke. Okay. Oke, okay, karena anomali seperti Adriano Kolbi yang nggak ikut kompetisi kayak gitu dan bahkan nggak aktif juga kan di komunitas kalau nggak salah, itu memang sangat langka ya, sangat sulit untuk benar-benar bisa survive di, karena stand up comedy ini udah jadi industri sendiri kan, itu benar-beneran sulit untuk bisa nembus dan bisa bertahan hidup, apalagi di kota-kota kayak Cirebon, kota-kota kedua, ketiga gitu bahkan, yang memang belum benar-benar dihargai. Kayak gambarannya mungkin kalau di Jakarta tampil stand up comedy bisa dibayar dengan rate-rate yang mahal-mahal, tapi kalau di Cirebon mungkin masih ada yang mikir untuk beberapa kali kayak ini berapa menit doang, dan di kota-kota kecil lain mungkin ya. Dan kalau udah ikut suci sepertinya itu kita diperbolehkan gitu untuk memasang red yang sepantasnya kita minta dihargai, mungkin seperti itu kali ya Tam.
1: Ya betul, karena waktu itu juga saya waktu awal-awal sebelum ikut kompetisi di street terus di metro itu rate-nya ya lumayan kecil, tapi ketika udah masuk ke situ terus kita punya punya track record kan, kita juga ketika ada job, jadi manajer Tenet Cirebon pada saat itu dia langsung ngasih tahu ini komikannya udah pernah ini dikasih tahu, dikasih portofolionya seperti ini, dan ketika dia ngasihin harga ya mereka juga mau karena ngerasanya komika ini ya bisa untuk harga yang lebih gitu. Karena dia udah mencapai level yang bisa dibilang nasional seperti itu sih mas. Cukup ngaruh.
0: Dengar-dengar rate seorang tam-tam per hari ini tuh seharga spesi ya? Spesi second ya?
1: Spesi motor.
0: Iya dong. Ya, ini juga ada info dari penikmat stand-up komedi. Ada yang bilang tam-tam itu pas stand-up pernah disawer. Coba dikonfirmasi dulu. Maksudnya ditarik gitu telinganya?
1: Ya enggak dong, itu mah dijewer.
0: Silakan dijawab.
1: Itu sih ini aja ya, maksudnya hal yang biasa ketika seorang performance terus dia memuaskan penonton, penonton ngerasa puas, akhirnya dia willing untuk memberikan uang lebih kepada si performance, itu hal yang wajar ya. Kayak biduan, DJ atau apapun sering dapat tawaran ya, mungkin itu aja sih mas Angga. Pada waktu itu emang kebetulan saya tampil sama Adit ya, penyiar RRI juga.
0: Wish.
1: Ada di situ orang?
0: Enggak ada. Jam malam.
1: Ada waktu itu sama
0: jam malam.
1: Oh iya, jadi karena di situ acara ini apa namanya kantor pemerintahan, kita waktu itu emang ngejilat-jilat si ininya aja si kepala.
0: Atasannya
1: dijilat-jilat. Dia di depan anak buahnya dipuji-puji. Dia kan seneng kan? Uangnya keluar terus tuh. Sawer.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke. Cuman kalau performernya model Belda IMB agak susah ya untuk nyawernya kan, takut kena api ya.
1: Wah, susah. Nah. Takut keselumut.
0: Keselumut. Nah, Tam, kalau boleh bicara soal komunitas yang ikut membesarkan dan juga ikut ada di rekam jejak karirnya seorang Tam-Tam nih, Stand Up Indo Cirebon. Menurut Tam-Tam, melihat komunitas ini yang usianya tuh bahkan per tahun 2026 ini 14 tahun kan?
1: Iya.
0: Iya, berarti kan hanya beda 1 tahun dengan Stand Up Indo. Nah, menurut Tam-Tam, apa yang membedakan Cirebon dengan kota-kota lain? Kenapa hanya Yudakan yang sampai hari ini berhasil menembus nasional? Itu pun Yudakan mungkin belum terlalu common ya bagi orang-orang yang tidak benar-benar mengikuti stand up komedi seperti itu. Apa yang membedakan Cirebon dengan kota-kota lain menurut Tam-Tam?
1: Mungkin lebih ke ini ya si apa namanya? Jadi karena waktu itu kan memang kita kayak Yudakan sendiri ketika masuk Suci itu karena dia dari Cirebon, membawa identitas Cirebonnya gitu. Nah mungkin Cirebon ini kalau menurut saya identitasnya nggak sekuat kayak Medan gitu-gitu. Kalau kita bandingin dengan kota lain.
0: Oke.
1: Ya, kecuali ada satu komika yang misalnya dari Cirebon dia mempunyai persona yang kuat gitu kayak misalnya dia personanya apa, dia punya materi kuat, itu ada kemungkinan masuk. Itu kalau itu kan komparasinya dengan orang ya, bukan kalau pertanyaan mas saya kan kota ya.
0: Iya.
1: Kalau dari kota sendiri mungkin itu sih kayak ciri khasnya Cirebon apa gitu yang bisa diperas gitu. Karena kalau kita lihat di industri hiburan aja, kalau di film, di sinetron, ada Cici Tegal gitu, kayaknya lebih kuat Tegal gitu.
0: Iya
1: nggak sih?
0: Iya, secara logat.
1: Iya, secara logat. Cirebon tuh masih nanggung.
0: Kalau
1: kita bicaranya kota ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalaupun nanti ada anak-anak dari Cirebon yang dia mempunyai persona yang kuat, terus punya penulisan materi yang bagus, ya bisa aja tembus. Karena seperti yang Mas Angga bilang tadi, untuk saat ini baru Yudakan ya yang tembus di level kompetisi tertinggi lah, kalau bisa kita bilang, Suci baru Yudakan, walaupun emang sekarang kayaknya dia udah nggak begitu aktif di stand up ya. Sekarang lah dia fokus jadi personal trainer.
0: Kemudian mungkin ada seorang Fadol yang juga sempat aktif, tapi kalau dirunut pun Fadol itu bukan asli komunitas stand up Indo Cirebon ya. Dia ada juga dari apa di kampusnya, kemudian di Jakarta juga ada gitu ya. Jadi yang bener-beneran pure dari Cirebon itu ya Yudakan tadi ya.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita kalau Fadol bisa dibilang dari Cirebon juga, karena walaupun dia dari Brebes tetap
0: memulai
1: administrasi awalnya dia ya memulainya di Serapin Cirebon.
0: Oke. Fadol itu buat teman Pro 2 yang nggak tahu, yang sempat kemarin itu lolos di salah satu audisi yang diadain sama production house gitu untuk bisa main di film Comic 8 ya. Yang bareng sama Andre Taulani dan juga Pak Hadi Intro dan juga lain-lain. Yang penontonnya, jumlah penontonnya belum bisa dicari tahu sampai dengan hari ini. Nah, untuk kenapa Cirebon akhirnya sulit? Berarti kan tadi ada hubungannya dengan stand up ini memang harus ada unsur yang personal, mungkin itu tadi ya. Ketika datang dari Cirebon, apa yang menunjukkan kecirebonan kamu itu kurang begitu kuat, kurang begitu kalau bahasa ekstrimnya itu mungkin tidak seksi gitu, tidak seseksi Medan atau yang logat-logatnya jelas atau yang punya culture yang bener culture yang benar-benar berbeda gitu ya, Tam?
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya ada satu komika yang bisa memeras dan mengcrafting dengan baik sih bisa aja sebenarnya.
0: Bukan nggak mungkin. Oke. Ini juga ada bocoran juga dari produser saya, katanya seorang Tam-Tam pernah terlibat perseteruan dengan penonton karena tersinggung dengan materi yang dibawakan oleh Tam-Tam. Bahkan sempat diancam proses hukum. Klunya katanya acara komunitas. Benarkah itu?
1: Iya, betul.
0: Boleh mungkin diceritakan sedikit?
1: Ada kesalahpahaman aja mungkin ya. Jadi ada satu komunitas, terus kebetulan pada saat itu saya ketemu sama member komunitasnya, sempat minta izin bahwa kalau saya ngebahas komunitasnya gimana, boleh aja. Ketika saya di atas panggung, saya merasa saya udah dapat permission dari salah satu membernya. Jadi dengan pede saya membawakan di atas panggung. Sebenarnya itu roasting tipis-tipis aja sih, gak terlalu menyerang. Bahkan saya tidak menyerang karyanya gitu, mereka juga komunitas seni lah. Saya nggak menyerang karyanya, cuman ngebahas terkait komunitasnya aja tuh. Jadi komunitasnya membernya cuman ada, dulu membernya ada 3 dan pada saat itu ternyata membernya tinggal 2 gitu. Saya ngebahas tentang itu karena kan as a comedian gue ketika ngeliat dengar komunitas 2 orang itu agak lucu gitu.
0: Betul.
1: Kalau 2 orang kan emang sih 2 orang udah termasuk komunal gitu, lu bisa menyebut itu komunitas, tapi agak aneh. Akhirnya saya membuat jokes dari apa namanya kondisi itu gitu. Ini kayak komunitas cuma 2 orang. Kalau ada yang ngajak tanding mini soccer gimana, hal-hal seperti itu aja lah. Cuman karena mereka mengambil itu sebagai ketersinggungan, akhirnya nggak terima gitu. Dan pada saat itu orangnya pengen di proses secara hukum, pengen di isu banget ya,
0: kayak Ronaldo
1: pengen di isu itu mah selebrasi dong. Nah, pada saat itu emang dia ngajak ketemu dan gue udah nentuin tempat. Gue udah ke tempat. Pada saat itu juga udah ada pengacara juga, kita kan ada anak yang pengacara juga. Maksudnya ketika dia pengen ngomong atau pengen sharing tentang kejadian itu ya saya ada pengacara juga waktu itu kan. Ternyata ditunggu sampai jam 12 malam dia nggak datang.

0: bilang ya udah kalau ketemu ini saya lagi ada kerjaan di Jakarta, silakan Mas datang ke Jakarta. Kalaupun Mas nggak ada ongkosnya nanti saya bayarin keretanya, penginapan saya bayarin. Kalau emang ngotot banget pengen ketemu, ayo Mas Mangga ketemu. Tapi nggak mau juga gitu. Akhirnya dia ngomong lagi, ya udahlah saya tungguin aja sampai kapanpun. Ya udah tungguin aja nanti juga saya beberapa bulan ke depan balik. Ternyata pas pulang, ya udah aja sebenarnya. Ya itu sih mungkin karena mereka tersinggung emosi sesaat. Ternyata setelah dipikir-pikir, ah udahlah itu mah jok aja mungkin sekarang seperti itu, tapi nggak tahu juga barangkali sekarang masih kesel, terus saya nggak terlalu mikirin juga.
1: Barangkali mungkin kalau ia harus dijalani hukumannya, mungkin hukumannya minta maaf di depan umum atau sholat 5 waktu kan, kayak salah satu.
0: Aish.
1: Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Tam. Untuk komunitas stand up Indo Cirebon sendiri, apa yang Tam-Tam harapkan bagi komunitasnya, organisasinya, dan juga komik-komiknya?
0: Harapan saya sih mungkin buat teman-teman yang masih berjuang untuk apa namanya mendapatkan tempat di industri stand up, suatu saat adalah yang bisa tembus lagi entah di Suci atau kompetisi apapun yang skalanya nasional ya. Cuman kalau misalnya emang nggak ada keinginan untuk ke sana nggak masalah, karena sekarang banyak juga komika-komika ketika nggak dapet panggung di kompetisi nasional mereka menciptakan panggungnya sendiri gitu ya. Dan sekarang anak-anak Cirebon udah mulai banyak yang berani untuk bikin show sendiri, bikin showcase sendiri, dan itu bagus karena buat ngasah mereka juga. Kalaupun misalnya dia bikin showcase dan banyak yang suka, kan bisa jadi mereka bisa naik dari situ juga gitu. Sebenarnya jalannya bukan harus ke kompetisi doang, banyak jalan. Salah satunya tadi bikin showcase. Cuman harapan saya sih semoga nanti ada juga lah, karena ketika ada teman dari komunitas yang tembus ke sana itu kita juga ikut senang, ikut bangga, pasti kita juga support penuh. Seenggaknya nama kita tuh muncul lagi di permukaan, karena pada tahun berapa ya waktu itu si Panji itu pernah sering banget dia ngomongin di Bos Podcast kalau
1: Panji Petualang.
0: Ada komunitas yang bukan Panji Petualang. Lanjut lagi Waksono, Mas bercanda aja di situ.
1: Oke, lanjut, lanjut. Jangan marah dong, jangan marah dong. Lanjut, lanjut.
0: Nah, jadi si Panji ini karena dulu kan di tahun berapa lupa, pokoknya ada tahun-tahun yang stand-up Indo Cirebon ini regenerasinya kurang gitu. Jadi anak-anak yang ngumpul tuh ya udah mulai malas nulis. Jadi ketika open mic 3, 4, mereka masih nyaman untuk berkomunitas, tapi untuk menulis materinya udah nggak ini ya, udah nggak serius gitu, udah malu falsan dulu. Akhirnya mulai redup, open mic jarang, dan ketika Panji main ke Cirebon itu benar-benar komunitas lagi vakum pada saat itu. Dan ada satu kalimat dari yang Cirebon yang kayaknya komunitas ini tutup aja apa segala macem, dan si Panji selalu ingat itu gitu. Dan di podcast di sana dia sering ngomong ada komunitas, diceritain tuh kayak ada komunitas mau bubar. Padahal ketika kita udah aktif lagi, regenerasinya sampai sekarang tuh nggak putus ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tetangga-tetangga terdekat ya, kayak Indramayu, Majalengka, regenerasi kita tuh bisa dibilang paling subur kalau kita bandingkan Majalengka. Itu kita selalu ada regenerasi ya, walaupun keluar masuk ya, people come and go sudah wajar ya. Ada yang masuk keluar masuk itu udah hal yang biasa, tapi bisa dibilang regenerasinya cukup bagus, dan untuk tahun-tahun ini sekarang lagi regenerasinya lagi banyak banget nih. Indikatornya kan kita bisa lihat ketika open mic itu satu kali apa ketika open mic kita bisa sampai 20 lebih. Sepi-sepinya paling bisa nyampe 15. Jangan kalau kita tengok ke komunitas sebelah, tuh open mic kadang cuma 7 orang, 8 orang. Nah, di kita sekarang udah belasan bahkan 20 lebih. Untuk sekarang.
1: Untuk teman Pro 2 yang mungkin nggak tahu, open mic itu ajang latihannya para komik ya atau komika. Biasanya rutin setiap minggu, seminggu sekali.

0: Kali, sorry, seminggu sekali itu ajang atau acara yang dilakukan untuk menguji materi-materi dari komika yang ada. Ya, seperti itu ya, Tam.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke. Mungkin terakhir ucapan ulang tahun untuk Stand Up Indo, apa yang diharapkan di 15 tahun ini bagi komika-komika daerah mungkin, atau bagi Stand Up Indonya sendiri, silakan, Tam.
1: Ya, selamat ulang tahun buat Stand Up Indonesia ya. Harapan bagi kami anak-anak komunitas daerah sih semoga lebih diperhatikan lagi. Walaupun sekarang emang emang sekarang lumayan diperhatikan, cuman karena ya keterbatasan mungkin kan. Jadi sekarang anak apa Stand Up Indonesia yang pusat itu ngasih kesempatan ke anak-anak daerah untuk tampil gitu, kayak nanti ada jambore juga kita dikasih kesempatan. Cuman balik lagi tetap kita harus harus punya punya materi yang kuat karena kita juga bertarung dengan komunitas-komunitas lain. Harapannya sih semoga perhatian ke anak-anak daerah lebih lagi.
0: Dan itu. Mungkin tiga kata untuk kesenian secara menyeluruh untuk stand up komedi bagi hidup Tamtam yang bisa mewakili kehidupan Tamtam, tiga kata untuk stand up komedi.
1: Tiga kata. Saya senang sekali.
0: Singkat, singkat tapi benar-benar mewakili ya, karena stand up komedi ya memang harus menyenangkan gitu. Yeah. Dijalaninya.
1: Harus menyenangkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekarang kan saya udah jadi seorang bapak beranak dua ya, ketika pengen stress release itu kadang-kadang ke open mic atau sekedar nonton, sekedar ceng-cengin orang di open mic itu jadi kesenangan sendiri. Jadi senang aja dulu, nanti teman-teman mau sukses berkarir di sana atau enggak, ya itu urusan yang di atas. Yang penting senang aja dulu.
0: Oke. Terima kasih Tamtam atas waktunya. Selamat ulang tahun untuk para komika yang masih aktif di Cirebon ya. Selamat merayakan ulang tahun Stand Up Comedy Indonesia. Mudah-mudahan benar-benar bisa terus menjangkau ya komik-komik di daerah agar bisa benar-benar menemukan audiensnya sendiri, difasilitasi ya. Mudah-mudahan sukses juga untuk Tamtam dan juga teman-teman Stand Up Indo Cirebon yang sejak tadi juga mungkin sedang mendengarkan. Sekali lagi salam untuk teman-teman di Stand Up Indo Cirebon. Tam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
1: Thank you Mas Angga.
0: Ya, Taman Pro 2 itu adalah obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini bareng Tamtam, salah satu komika generasi pertama di komunitas Stand Up Indo Cirebon. Dan tadi ngobrolin soal ulang tahun komunitas Stand Up Indo ya, atau Stand Up Comedy Indonesia. Jadi masih dijaga malam barengan Angga Ampuh. Jangan pindah frekuensi.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Rumah Pro 2 masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Dan selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, paduan suara anak dan remaja Indonesian Children and Youth Choir, Kordana kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional di bawah arahan konduktor Sonia Nadia Simanjuntak. ICYC sukses meraih Segizi Grand Prix ke-36 dalam ajang internasional Choral Singing Competition Segizi edisi ke-63 yang berlangsung di Teatro G. Verdil, Gorizia, Italia pada tanggal 12 Juli kemarin ya. Pada babak final yang digelar Minggu 12 Juli 2026, ICYC tampil memukau di hadapan Dewan Juri Internasional dan berhasil mengungguli para finalis dari Republik Ceko, Slovenia, Hungaria, dan juga Polandia. Yes, congratulations. Total ada 6 penghargaan yang diborong oleh paduan suara Indonesia di ajang ini, teman Pro 2. Congratulations.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 kloston. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
2: Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
0: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga

0: Kapten Sugandi Avandi, RRIPO 300 Udara untuk Indonesia.
1: Oke, terima kasih, terima kasih.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
3: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
3: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
4: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
3: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
4: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini tergerat dalam kasus korupsi gitu ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
3: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai, dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
3: Ya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga, kader berpartisipasi. Karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik. Jadi
1: ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
3: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangan kan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian dulu saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap PPS ataupun di setiap PPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
3: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
1: Iya.
3: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan itu akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena
3: undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
3: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka.
1: Hmm.
3: Itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Iya Pak, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus yang diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
3: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT, pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
3: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas, perbincangannya mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
3: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup, karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima. Penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
3: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
4: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru. Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak? Emang ngaruh banget ya ke kita? Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah. Kalau dipikir-pikir, Iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya? Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat. Terus kita harus gimana nih? Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
6: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Benar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro3 seluruh Indonesia.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
7: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
7: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Yeah.
7: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya, perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
7: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
7: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih, masih
1: panjang ya. Banyak. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
7: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu. Apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkup partai-partai. Udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggungnya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi? Bagaimana Pak Didi melihat ini?
7: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
5: Oke. Okay.
7: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Hmm. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Hmm. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya kadang-kadang ya, itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya.
5: Yeah.
7: Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya.
5: Yeah.
7: Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, mungkin masih potensi yang lain yang tidak ketangkap. Akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
5: Yeah.
7: Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
5: Iya.
7: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya.
5: Iya.
7: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
5: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
7: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
5: Baik.
7: Nah ini itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
5: Baik.
7: Begitu
5: menurut saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
7: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
5: Amin.
7: Selamat malam.
5: Selamat malam.
7: untuk semuanya.
5: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
8: Catatan peristiwa.
9: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
5: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
10: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
5: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
10: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang, ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat, ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
5: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua iya. Prancis. Silakan.
10: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada kesimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada kesimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
5: Dan ini silakan.
10: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
5: Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
10: Betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinal

setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94.5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formal. Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Pasyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A.

2019, Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: mulai tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas kuat, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
3: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
3: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
3: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
3: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
3: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia
1: Yeah.
3: Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
1: Yeah.
3: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, otot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
3: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya.
3: Ya, Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Ya. Nah inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
3: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Ya, kan? Walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Ini Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas, gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
3: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
3: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini masuk di.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
3: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal. Ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
3: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Ya. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan menjak-menjak, wah, rakyatnya marah semua kan. Ya. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
3: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan, netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik. Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
3: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
2: Wawancara Pro 3.
0: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas.

0: mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026. Pada hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini dibawa Luis de la Fuente. Mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kaluna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu sudah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa, ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position. Tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan sekuat pemain terpilihnya begitu, dengan starting 11-nya begitu. Artinya apa? kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah counter pressing yang sangat sungguh tekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa klinis sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Alisse ini kalau ada kesempatan sangat klinis sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Mikel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Fulia Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya. Mereka punya Manu Pone, mereka punya Ngolo Kante, mereka punya Adrian Rabiot yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, cuma mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan di Jutsam. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Ya. Dan ini menjadi sebuah, sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini, mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
0: Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
3: Nggak terasa.
2: Nggak kerasa, ya.
3: Baru kemarin opening, ya.
2: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu, dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua lah. Terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
3: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout. Bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan ya di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010 ya, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
2: Iya.
3: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
2: Iya.
3: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nation League, setelah itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nation League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol. Sejauh ini berbobol 1 gol.
2: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Aler.
3: Ya, dekat Aler.
2: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Pemain belakang Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
3: Betul,
2: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
4: Jaya.
2: Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Orang salam buat
2: ya.
1: aduh yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
2: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
1: Iya harus ya.
2: Jadi sampai adu penalti, kok sampai adu penalti kira-kira gitu.
1: Penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya. Iya, silakan. Iya.
4: Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih.
2: Satu-satu, seimbang. Oke.
4: Oke.
2: Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
2: Iya, salam olahraga. Silakan nih.
5: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
2: Pak, ada Bung Hendri.
3: Pagi, pagi.
5: Bung Hendri. Iya. Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
2: Prancis menang adu penalti.
5: Iya. Dia akan bertemu Inggris di final.
2: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
6: Selamat pagi, sambung Handi Wibowo.
2: Iya, silakan.
6: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama judul apa nih ya? Jadi kalau saya pemegang Spanyol lah gitu.
2: Pak,
6: Spanyol.
2: 2-0 lah untuk Spanyol. 2-0. Wah, tanggung-tanggung 2-0. Oke.
6: Iya, oke. Makasih. Selamat pagi.
2: Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, Bang.
2: Jaya. Silakan Pak Wibi.
7: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
2: Nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjerokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Bibi ya?
7: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
2: Oke.
7: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.
2: Oke, baik.
7: Makasih yang penting menang.
2: Iya, iya.
7: Makasih,
2: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
8: Halo, Jaya.
2: Jaya, silakan Pak Acore.
8: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
2: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
8: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
2: Oke. Okay.
8: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
2: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
8: Ya,
2: baik.
8: 2-1 untuk Spanyol, 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu akan juara satu ini.
2: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
3: Untung
2: ya
3: sampai empat.
2: Iya. Kita pengen statistik dulu nih, Bu Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
3: Tuh.
2: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini, 2026, 11 gol tercipta.
3: Ya.
2: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di bawah Prancis lebih panas lah kedua ya.
2: Yeah.
3: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
2: Merino yang selalu golin juga tuh.
3: Ya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu menandakan kalau nanti dia masuk tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
2: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
3: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis harus diwaspadai.
2: Gelandang Prancis itu Rabiot biasanya tandem sama
3: Manu Kone.
2: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
3: Betul pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
2: Iya.
3: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
2: Attacking daripada defensive.
3: Iya, ya. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
2: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
3: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
2: gaya gebraknya lebih kencang.
3: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
2: Iya, starting line-up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
3: Betul.
2: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh the way ya.
3: Ya di the way
2: dia selalu di
3: dan juga di share gue ya.
2: Oke,
3: tentunya ini ya.
2: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semi final pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
9: Halo Bang.
2: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
9: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
2: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
9: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
2: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
9: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
2: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
9: Selamat pagi, Fajar.
2: Iya.
9: Olahraga.
2: Jaya, ya. Silakan.
9: Oke, ya. Luar biasa malam ini. Tapi malam ini, dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini, Spanyol merasakan kekalahan.
2: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
9: Emang mau, maunya jagoinnya Spanyol.
2: Oh.
9: Tapi sayang, Spanyol merasakan kekalahan.
2: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
9: Iya.
2: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidat?
9: Iya lah, terlalu banyak pujian.
2: Oh.
9: Dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini? Maksudnya itu sudah overdosis.
2: Oke, baik.
9: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
2: Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
10: Iya, satu malamnya, Mas.
2: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
10: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini.
2: Wah, Makanya dukungnya satu aja biar gak bingung.
5: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
2: Beratnya ke Spanyol?
5: Iya.
2: Oh gitu, iya oke okay, baik.
5: Iya,
2: ini
5: jadi skornya 1-0 saja.
2: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke okay, baik terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
11: Pagi mas Pacar Hendri itu.
2: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
11: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
2: Oke, oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
11: sebenarnya skornya Prancis 1, Spanyol 2.
2: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
11: Spanyol.
2: Oh, baik, menarik, menarik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak prediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya itu bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
3: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan juga pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
2: Iya, kayak La Liga gitu ya.
3: Betul, di semifinal Piala Dunia rasa El Clasico. Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
2: Yeah.
3: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah mulai di laga ini hari ini ya.
2: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ya spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi, beda selisih asis doang.
3: Yeah.
2: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukure ya. Laporte ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukure terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu,
3: Bu. Iya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules

0: Gantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum besarnya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan kini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang. Ada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi. Ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan pertahanan sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, atau ada juga di mana Digne, masih Digne. Ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melemparkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah pada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Prancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, coba mensodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya oleh pemain Prancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal alihkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi coba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Cubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa yang diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang ke Laporte, ada Cubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari

0: oleh para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan. Berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana laginya tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini. Kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Mahorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Prancis. Bola bergulir ke sisi kanan ke gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kanan, kaki kiri tadi. Berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama. Dulu masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Antap langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan sayap pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Prancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi. Bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran. Masih kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Prancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise. Masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol. Mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, biar tetap penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Belum berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan servis atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning Adrian Rabiot dari Prancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus gong yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. penjaga gawang mainan dari Prancis juga bersiap-siap konsentrasi, sudah dilakukan oleh Spain, namun membentur pertahanan dari Prancis. Pravil yang menyamar, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, disundul saja oleh Diolise, datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi oleh Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Prancis, bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Prancis, upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis ada Rabiot tampaknya, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano, coba menggirim bola Upamecano, sana sudah bersiap-siap bertahan dan Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang, Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung ke depan, ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola, Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan, bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia berebut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang, tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, sodorkan bola ke depan, Olise di sana, ada juga Tchouaméni, mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik, ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan, nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang, Olise coba menggirim perlahan, pemain dari Prancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba diciptakan ada Digne, kini pemain dari Prancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Bakorla tadi, ada Mbappe, kini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Ousmane Dembele tadi, umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya hingga menit ke-13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih Bung Tomo.
1: Ya baik, kali ini Spanyol coba untuk membangun serangan dari belakang namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Prancis, kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Prancis coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol, kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola bergeser ke belakang sedikit, di sana ada Pedro Porro kembali ke belakang kandang Kubarsi dan juga tadi kali ini ada Laporte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol, kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis, kali ini dari Rodri kemudian bergeser ke kiri adalah Laporte, masih ke kanan ke kiri lagi dia, bagaimana Kukurea kali ini coba untuk membawa bola bekerja sama dengan Alex Baena, dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis, di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah, kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Prancis, kapten kesebelasan timnas Spanyol Rodri tadi kita mencoba melewati Olise namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan, kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8 pemain Ruiz sudah dilakukan pendek saja, tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka, Laporte nomor 14 di sana masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah, kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap, bagaimana Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana kembali ke tengah, kali ini untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang kedua adalah ada Kylian Mbappe di sana, dipayangin oleh satu dua, ada dua pemain Spanyol di sana, masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini. Bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan kali ini. Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oriol Zabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena, dia masih Dembele kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti, masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekening kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, berikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella yang kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne, ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne, ini niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. diberikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa gua aja apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh saya nggak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
0: Ini pada ngaco
1: ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal. Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis, meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol sudah dilakukan oleh Marco Correa. Ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Nari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
2: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton, dan tadi Oyarzabal juga make support Spanyol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahan kah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
2: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Kemudian mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9.
1: Yeah.
2: Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti untuk kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne yang mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang mampaknya kemarin lempar ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, yang dianggapkan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi
1: capek dia
3: nampaknya dia kurang minuman energi tadi. Udah dibilangin minum.
1: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
3: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
1: karena kalah.
3: Karena
1: capek.
3: Minum. Tapi bagaimana Ivan Batun juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan betul dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Dari Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Ya betul, apalagi Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan bacaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
3: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano.
0: mencoba mengirim bola kepada Jus Konde, sodorkan Jus Konde mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jus Konde, kini bersiap akan memberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kusorea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran kesentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea tampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurea, kini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan, sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon. Napa ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi. Menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Jadi duel udara mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi pemasan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro. Di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan dibayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Cucurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, menolak tiga di setengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Cucurea, tidak ada kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil tadi kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Prancis, bayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Cucurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte ke tengah, mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz gitu sama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagaimana Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, amankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bertemu dengan kali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorlak, masih disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jus Konde tadi. Ada Chomani kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jus Konde pemain Barcelona, ada Comani juga di sini di karan tengah, ada Kamara, Lakwa kirimkan lagi pada Lukas Dinye, mundur lagi ke belakang pada Lakwa, kita nantikan masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lukas Dinye, masih Dinye kembali kaki mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah, ada Comani tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Batorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Batorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Batorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Batorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan, Lukas Dinye mundur ke belakang Lakwa kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya hampir saja bagaimana menguasai Baena, kini dapat direbut oleh pemain Spanyol, ada Rodi, kirimkan lagi pada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz, sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi, bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lakwa. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jus Konde di sana, kirimkan bola umpan, coba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lukas Dinye, ya tendangan gawang sudah dilakukan, ada Mike Nan kini menguasai bola, terlihat ke depan dia, sodorkan angkat saja ke depan, cari Jules Fonde sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, Kukurea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, dari Mikel Olise dan juga Upamecano, mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi, pemain dari Prancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise, terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lakwa tadi serahkan kepada Lukas Dinye di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia, pada Lakwa mencoba melakukan Lukas Dinye menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi, Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40 kirimkan bola ke depan berbahaya. Kini ada Kylian Mbappé di sana mencoba mengirim bola namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappé. Beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappé di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang karena kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri bekerjasama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini Maignan. Kemudian geser saja Maignan pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang pada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Dinier di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappé. Namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang dituju kepada Kylian Mbappé. Tadi langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappé mencoba untuk menguat rombola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan sedang bersiap. Sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol yang dituju adalah tadi Dembele namun berhasil dikuasai kembali umpan balik kepala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Juan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang coba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan dan pertahanan dari Prancis. Cucurella langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé nomor 11 maksud kami Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol tidak berhasil melewati andangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol geser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah pada Oyarzabal ke belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol kali ini masih menguasai bola dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dan dibayangi oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat diribut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. terjadi dengan kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja. Rabiot sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol, di mana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka dengan tiga di setengah lapangan sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, lalu Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola, balik ke tengah kali ini kepada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne coba bangun serangan, geser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan. Sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil kali ini, penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan dari serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis ada Olise, ke belakang lagi dia pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Dimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana Jules Koundé, terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran dari setengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi yang dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol, berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Koundé, di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang kali ini di sektor lingkaran tengah, bagaimana Lacroix menguasai bola. Kali ini sudah melewati garis tengah, Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil membentur. Kali ini satu pemain Spanyol umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini Jules Koundé geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana, kerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpasan tendangan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk mengudahi pertandingan babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali ke babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama, Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, titel pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya, bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain dari babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah ketahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Karena ini semifinal rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Udah tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Kan? Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalnya main aman, ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman, karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah. Mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan, meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah dapat kartu kuning nih dengan posisinya di sebelah kiri, gimana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya berarti
1: dan Manu Cucurella juga harus bekerja keras ya, dia tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya. Kemarin itu dia menyumbangkan assist, dua assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat, juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan iya. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub, Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Victor Merino ini pasti dimainkan, cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir di Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry.

0: 94,5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas Bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya. Ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dana Sedera BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Jakarta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala.

Independent Beta Nacional. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai.

0: Romo mundur ke belakang. Adalah Joaquin kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis di sektor sebelah kiri, dan Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Cano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe, mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung untuk ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung adalah Koa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Choumeni, masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun masih dikuasai kembali oleh pemain Prancis, ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, ini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol, ada Kukurea, Mark Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte, masih pemain-pemain semuanya, Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri, kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, Solomon terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola, ada Manu Kano, kirimkan ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, coba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain Spanyol, oleh Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari bagaimana Dani Olmo di sana, terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal, cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri, bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini, aman di arah kotak mati, Yamal, namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi. Pemain Prancis namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini ke Korea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah ke Korea. Bayangi oleh Jules Koundé, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Koundé. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oh, Oriozabal. Tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang Oriozabal. Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba mengirim pertahanan dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan ke mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kembali Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Prancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manukano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2 berbahaya. Di arah kotak penalti ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang ada Manukano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali potong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, di kotak penalti masih Bakorla. Bakorla, oh sayang sekali, kuasaan Melio Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manukano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo berputar, dia Dani Olmo mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah, dia mencari Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir ke lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi, halo bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kiri di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabrice dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar kesilkan ada Pedro Porro, mencoba luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Prancis, Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena baring oleh Jos Konde, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jos Konde, ada lagi Rodri kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2 berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Kano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix, masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan, ya mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi, Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi yang menyama dari kotak penalti, Lamine Yamal, anaknya. Offside, Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola. Mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Koundé. Di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano untuk kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan petek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Geser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Prancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan tadi sektor kanan pertahanan Prancis, ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini geser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana mencoba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, ke belakang lagi dia. Bagaimana Pogba Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan pada Unai Simon, sang penjaga gawang bergeser ke kiri, ada Laporte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah mengirim bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan dilakukan oleh Lise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini di dalam kotak penalti ada menor Prancis yang Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne. Bentur pemain dari Spanyol, kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Lise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sang penjaga gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang, kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi. komunikasi tadi ya, berhasil dicuri ya, komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerja sama dia dengan Menor Punggung 20 di sana, masih main Prancis sektor kanan kali ini. Flamini tadi bekerja sama dengan Conde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan tengah kali ini. Menor Punggung 20 Due umpan langsung pada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati kalau Kylian Mbappé langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, tidak sama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe yang menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan demi serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol. Bekerjasama dia dengan Menor Punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, kembali pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran. Masih Cucurella ke belakang dia, ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk mengirimkan umpan. Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Conde, Menor Punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Conde tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappé dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offsetnya setipis tisu itu kan.
2: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal tertangkap offset. Jadi menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mico Merino masih ada bangun cadangan, ada Ferran Torres, ada Inaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Hendri kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi Bung Hendri?
1: Iya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi, dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya itu Olise ya. Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik, dan terima kasih Bang Henry ulasan singkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Upamecano tadi, masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola, belakang dia balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan, Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba melakukan serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang pada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada pemain Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kroa. kepada Kylian Mbappe. Sektor sebelah kiri, lini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja, bukan Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
3: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Onesimon, jatuh dari pertahanan Prancis. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk babak kedua ini bersama Merino. Mundur ke belakang Lamine Yamal juga, Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah. Bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut oleh Prancis.
4: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kota Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, jadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Dengan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Cherki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpan, masuknya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk jadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi, dapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Cherki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Cherki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi, mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja ya, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis, lemparan ke dalam kiri bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil dengan saking kepada Kylian Mbappe, namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, game ketendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol, Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, mencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga tampak digantikan oleh Luis de Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Dapat pertahanan dari Perancis, dua udara, mencoba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sudah kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan dan nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Cherki, dihalau oleh bagaimana juga tadi ke Korea. Oh, mencoba mencari pemainnya. Pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang, Gabriel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis menatap ke depan. Sodorkan saja mundur kembali kepada Rakwa. Pemain-pemain Prancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Dan Ryan Cherki di sana mencoba menggiring bola ke tengah dia. Mencari Manu Cano, ada Tchouaméni. Alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembélé, Ousmane Dembélé. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembélé. Pelanggaran kini bagi Prancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé. Kita nantikan, Ousmane Dembélé sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nunn keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola. Theo Hernandez daripada Ryan Cherki mencoba melewati Pedri. Tadi Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol, kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Persija Kuryen, dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya, parang ke dalam saja bagi Prancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Prancis. Ada Ryan Cherki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lalu tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja Ivan Barton tadi, wasit menyukam kulitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doya, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe, kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap, Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang ke kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan dia. Berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol, kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya Lamine Yamal, otak atik dibayangi pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan, jatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan, ya, ada Tchouaméni, sadarkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi, yang Jules Koundé menguasai bola, Ryan Cherki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah, Lacroa menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Cherki, dibayangi pemain umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Cherki, berbahaya dari kota Spanyol, namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemudian Doye kini menguasai bola, sektor ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Cherki, Ryan Cherki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan dari kotak penalti,
0: Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
2: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di sekitaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali pada sang jawang gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix bekerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih main-main dari Spanyol untuk mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, seperti ya Rodri, jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman, sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan, ada Nico Williams di sana, geser dia kepada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 sana, Merino, coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Prancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola, Theo Hernandez minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Tepat ke dalam sudah dilakukan pendek saja langsung pada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung. Umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol, membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya, bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain dari Spanyol di sana kembali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk tertekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Cucurella tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Cucurella di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana dibayangi oleh dua pemain dari Prancis di sana, masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis bergeser ke kanan, di sana menemui Ousmane Dembele, dibayang oleh Cucurella di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Setelah itu Manit masih makin berputar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan, sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang pertandingan tadi Van Barton ini juga sudah menyiapkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.

0: mendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
1: Ya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
0: Oh iya, benar.
1: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal, dan bagaimana Spanyol kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya, bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustrasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari

0: kehilangan sayapnya
1: tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
0: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru mencoblos satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo,
0: betul,
1: asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
0: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya ternyata.
0: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: datang, ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Safi, ada Puyol, ada Casillas,
1: bahkan ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyolnya masih sangat muda. Yang artinya nih
1: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, dan Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsi, kita
1: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal, tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya, di laga pertama saat itu, saat ya Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang dia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan ini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
0: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga

0: menjadi pembeda di game kali ini begitu Bang.
1: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise. Dan kemudian di sisi lain Petrucoro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya. Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis De La Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya, bagaimana sih bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
0: Nico Williams, ya, sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
1: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
0: betul.
1: Dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
0: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Onesimo, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kincang lagi begitu ya.
1: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri yang menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk dalam angkuan, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang santai sekali tadi bagaimana, bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
0: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi, nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Simon ketimbang mengalir ke depan begitu Bung.
1: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di awal pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroa masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Petrucoro juga berawal dari bagaimana Lacroa tidak bisa
0: mengantisipasi
1: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Petrucoro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa menguatkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar Luis De La Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
0: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya, di major turnamen yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Ya itu di total, secara total.
0: Secara total semua pertandingan ya.
1: Pertandingan.
0: Semua kompetisi. Nah berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis loh. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar, nah jangan jadi pertanyaan sekarang ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya, ketemu siapa?
1: Pasti berharap ke Inggris.
0: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya sejak ya tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah, artinya ya
2: cukup
0: cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu, yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya, apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam ya, bersama Erling Haalandnya, dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya karena bertahan sebagai
0: juara,
1: sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona tuh sampai kartu merah David Beckham.
1: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk tim gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Ya. Saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final bersama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya? Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita mencoba lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, selamat pagi, ya. Salam olahraga. Iya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final, sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. mulai fakta unik

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar di Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
2: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak

0: bisa melihat masa Mama. Maafkan Mama. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa mencurut WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Pendengar pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya. Para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Irsan.
4: Mbak Risti.
3: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berdoa berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
4: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
4: Mahasiswi
3: ya, 10 mahasiswi. Ya, nah,
4: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait.
4: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
4: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung nggak lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
3: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
4: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Mbak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
3: Okay.
4: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
4: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU, gitu ya. Itu bisa dipantau. Dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita, gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.

yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon. Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Buat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, kita akan update informasi terbaru pagi hari ini dan juga playlist yang nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini yang pasti bikin semangat ya. Kayak lagu yang satu ini adalah lagu resmi dari Piala Dunia 2026 ya. Ini keroyokan, ada Lisa, Anita, Rema dengan judul Go.

Girls. Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kompas pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 dengan informasi dari Piala Dunia 2026 ya, yang baru aja selesai subuh tadi gitu ya. Spanyol akhirnya berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membekuk Perancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T. Itu adalah di Arlington sana, teman Pro 2. Dan dua gol kemenangannya Spanyol atas Perancis ini dicetak sama Mikel Oyarzabal dan juga Pedro Porro ya, yang kemudian dinobatkan sebagai player of the match di laga Spanyol versus Perancis ini, teman Pro 2 ya. Dan Spanyol berhasil melaju ke partai final buat menghadapi pemenang semifinal lainnya, kemungkinan antara Inggris atau Argentina gitu ya. Sedangkan Perancis bakal melakoni partai perebutan tempat ketiga. Dan kedua tim memperagakan permainan terbuka tadi pagi ya, ketika dimulai, tapi mereka ini belum menciptakan peluang berbahaya. Kemudian Spanyol punya peluang emas buat unggul lebih dulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti ya, akibat Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di

buat Cirebon, teman terbaik kamu. Barengan sama Via ya pagi hari ini di padanya teman Pro 2, informasi terbaru datang dari PT Kereta Api Indonesia yang mencatat sebanyak 5,5 juta pelanggan gitu ya kereta api jarak jauh pakai fasilitas face recognition boarding gate ya di sepanjang semester 1 2026 ini. Nah, jumlah itu tadi meningkat 53.978 pelanggan ya dibandingkan periode yang sama

25 ya, tahun Pro 2. Dan tingginya penggunaan tersebut menunjukkan kalau proses boarding berbasis digital ini udah jadi bagian dari kebiasaan perjalanan pelanggan gitu ya, di berbagai stasiun. Dan pelanggan yang udah melakukan registrasi ini cukup mengarahin wajahnya aja ke perangkat pemindai buat mencocokkan identitas dengan data tiket perjalanan tanpa perlu mencetak boarding pass gitu ya. Dan di balik proses yang semakin ringkas ini, teman Pro 2, ada manfaat lingkungan dan juga efisiensi operasional yang terukur. Jadi sepanjang Januari sampai dengan Juni, penggunaan face recognition ini berhasil mengurangi kebutuhan sekitar 13.888 roll kertas boarding pass ya, dengan estimasi penghematan biayanya ternyata luar biasa ya. 203 juta loh hematnya teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya tiap roll kertas punya panjang sekitar 72 meter ya, semua kertas yang bisa dihemat tersebut bisa direntangkan mencapai hampir 1000 km teman Pro 2. Dan berdasarkan simulasi konservatif ya, volumenya ini setara dengan 4,4 ton kertas atau kebutuhan bahan baku sekitar 75 pohon. Nah, ini informasi dari Vice President Corporate Communication KAI, yaitu Ibu Anne Purba, bilang kalau pemanfaatan teknologi digital ini ngasih kemudahan gitu ya buat pelanggan, sekaligus juga bantu perusahaan mengelola sumber daya secara lebih efisien. Seperti itu teman Pro 2. Nah, manfaat ini semakin kelihatan ya kalau misalnya dihitung dari sejak layanan face recognition ini mulai digunakan di Januari 2023 sampai sekarang ini ya. Sampai bulan lalu berarti ya, Juni 2026 nih, fasilitas ini udah dipakai oleh 26 juta pelanggan kereta api jarak jauh, seperti itu. Dalam periode tersebut, tahun Pro 2, KAI mengurangi kebutuhan sekitar 67.411 roll kertas boarding pass dengan estimasi penghematan mencapai 989 juta rupiah, seperti itu. Nah, kalau direntangin nih angka itu ya, itu bisa mencapai 4.853 km. Nah, secara ekologis ya, jumlah kumulatif itu diperkirakan setara sama 21,36 ton kertas atau kebutuhan bahan bakunya sekitar 363 pohon. Dampak ini memperlihatkan kalau keberlanjutan bisa dibangun ya melalui perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam skala besar tahun Pro 2. Nah, penasaran gak sih stasiun mana aja yang paling banyak punya pengguna face recognition teman Pro 2? Ini datanya di semester 1 2026 ya. Posisi 10 ini ditempati sama stasiun Semarang Poncol. Ada sekitar 200 ribuan pelanggan yang pakai face recognition di sana. Terus kita lanjut lagi ke posisi 9 ya, ada stasiun Bandung. Sama di sana ada 245 ribuan pelanggan yang pakai ya. Ini kejar-kejaran sama yang ada di posisi 8, stasiun Solo Balapan tuh jumlahnya hampir sama angkanya ya, 245 ribuan juga. Terus selanjutnya posisi ketujuh yang paling banyak pakai face recognition ini adalah stasiun Surabaya Gubeng, 269 ribuan pelanggan. Terus selanjutnya posisi keenam ada stasiun Surabaya Pasar Turi, 327 ribuan pelanggan teman Pro 2. Kemudian di posisi lima besar dibuka sama stasiun Purwokerto yang punya 341 ribu pelanggan yang udah pakai face recognition. Kemudian selanjutnya di posisi keempat adalah stasiun Semarang Tawang, sudah 401 ribuan pelanggan yang pakai teknologi ini. Terus di posisi ketiga ada stasiun Pasar Senen, 490-an ribu pelanggan. Kemudian posisi 2, udah pada nyangka gak sih? Ini salah satu stasiun yang sibuk ya. Kalau misalnya kita turun harus cepet-cepet gitu karena peronnya selalu full. Itu adalah stasiun Yogyakarta, 648 ribuan pelanggan udah pakai face recognition. Dan di posisi pertama udah pasti ya kan, mana lagi gitu loh, stasiun Gambir, hampir 1 juta pelanggan di sana itu udah pakai face recognition teman Pro 2. Berarti enggak ada Cirebon di sini 10 besar ya, gimana?
Taman Pro 2 apakah termasuk salah satunya yang pakai face recognition? Kalau Via belum daftar sih, tapi turut berkontribusi juga loh menghemat kertas. Kenapa? Karena Via boardingnya digital, online, lewat handphone, lewat aplikasi KAI Akses. Jadi kan gak perlu di print juga. Terus kalau dulu memang suka ngeprint karena koleksi tiketnya ya kan. Dulu itu maksudnya adalah di tahun 2020 ya masih pakai sih. Jadi dulu sempat ngumpulin tiket print kereta api. Kenapa? Karena bisa dituker. Kalau gak salah dulu butuh 20 tiket ya, 20 tiket atau 10 tiket lupa, tapi kayaknya 20 tiket itu bisa ditukar, terus kita dapat satu tiket gratis. Asalkan itu tujuannya apa ya, seragam gitu loh. Kalaupun ada yang jarak jauh, itu tetap bisa terhitung juga sih pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang udah gak ngumpulin tiket print lagi teman Pro 2. Karena kalau kamu pakai aplikasi KAI Akses ya, kalau kamu belinya lewat aplikasi itu, nanti pembelian kamu itu dapat poin. Nah poinnya itu yang bisa ditukar untuk jadi tiket gratis. Kalau gak tiket gratis biasanya bisa buat ini potongan harga ya, kalau gak salah seperti itu. Jadi jangan lupa donat KAI Akses ya. Kalau kamu belum daftar face recognition, via rekomendasiin kamu download KAI Akses, karena di situ banyak sekali kemudahan untuk kamu bisa akses semua informasi tentang kereta api Indonesia.